Baik, selamat pagi Kuala Lumpur, selamat pagi Malaysia. 97.2 itu frekuensi kami di KL. Buat yang tertanya-tanya kalau di luar KL macam mana nak dengarkan KL FM, sebab lagu-lagu di KL FM pagi ni best-best lah, memberikan saya semangat lah. Boleh dengar menerusi aplikasi RTM Klik. Muat terus saja aplikasi itu di telefon bintang anda, pastinya betul-betul percuma. Okey, baik, semalam rakyat Johor telah selesai menunaikan tanggungjawab memilih kepimpinan negeri dan keputusan rasmi menyaksikan Barisan Nasional berjaya mengekalkan pentadbiran Johor dengan memenangi 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Jadi walau apapun pilihan dan juga keputusannya, semoga ia menjadi titik permulaan lah, untuk membawa pembangunan, kestabilan dan juga kebajikan yang lebih baik buat seluruh rakyat Johor. Jadi tahniah kepada semua yang terpilih dan terima kasih kepada anda yang mengundi, yang keluar mengundi pada hari semalam. Okey, baik, kita nak terus berhibur dengan lagu-lagu yang ada ini. Selepas ini ada lagu persembahan Sienna Spiro dengan tajuk lagunya Die on This Hill. Berhibur terus dengan lagu ini persembahan Sheila on 7. Sahabat sejati, selamat pagi buat sahabat-sahabat semuanya. Senyumlah sikit, kenapa masam punya muka tu? Kenapa masam muka tu? Terus layan hujung minggu KL hanya di KL FM, ini baru KL.

Baiklah, aku sebahan Izlin dengan tajuk lagu dia Bersamamu. Terus menghiasi hujung minggu KL. Kak Wawai kata menerusi Tentulah KL FM ni sedang bersarapan di kedai mamak dengan Cik Abinnya. Tengah dating-dating katanya. Untuklah Kak Wawai sambil-sambil makan roti canai dua keping katanya. Semoga berbahagialah Kak Wawai dan juga pasangannya. Dan juga terima kasih kepada anda yang terus membiarkan suasana di Tentuk Live KL FM. Apapun hujung minggu ini, jangan lupa untuk sama-sama kita luangkan sedikit masa untuk jaga kesihatan kita. Mulakan hari dengan sarapan yang seimbang, minum air kosong secukupnya, dan juga cuba luangkan sekurang-kurangnya 30 minit lah ya untuk berjalan kaki ataupun bersenam ringan. Kalau anda keluar makan bersama-sama dengan keluarga anda, nikmati makanan kegemaran berpadu-padu. Badan sihat, minda pun lebih cergas. Jadi selamat berhujung minggu dan jaga diri. Dan kepada anda yang sedang makan bersama dengan pasangan ataupun kawan-kawan anda, fokus kepada mereka. Kalau mereka sembang, fokus apa yang mereka sedang perkatakan. Jangan pula kita sibuk dengan handphone masing-masing. Macam tu tak payahlah. Lepak keluar, lepak je kat rumah, tengok handphone masing-masing. Okay, baik, ini lagu bersebut Ida Izrin dan juga Dan Manjo, Adik Saya Abis Sore. Macam Abis lah, Abis Saya demo semua, sokmo-sokmo. Okay, terus layan hujung minggu KL, haja di KL FM, ini baru KL.

Baik, lagu sebahagian Masto dengan tajuk lagunya Bercanda di Malam Indah 8.35 minit pagi. Jadi saya nak ajak anda lah untuk sama-sama kita hargai jiran tetangga. Sebab jiran ialah orang yang paling dekat dengan kita kan, ketika susah maupun senang. Jadi jom sama-sama kita sentiasa menjaga adab dengan jiran tetangga, bertegur sapa, saling menghormati, menjaga kebersihan dan mengelakkan perkara yang boleh mengganggu keteteraman mereka. Dan hubungan yang baik dengan jiran dia bukan sahaja dapat eratkan silaturahim, malah mewujudkan komuniti yang harmoni. Jadi selamat menjalani hari anda. Sama-sama kita jaga hubungan kita bersama-sama dengan jiran tetangga. Berapa kalau kita susah, kalau kita ada kecemasan ke, orang yang terdekat yang boleh kita minta tolong adalah jiran tetangga kita. Kalau dengan jiran pun kita bermasalah, kalau nak mengharapkan keluarga, keluarga jauh, ada yang duduk di KL, keluarganya di Melaka, akan susah. Jadi buat baiklah bersama-sama dengan jiran-jiran tetangga, kerana merekalah kawan rapat kita sebenarnya. Okey, baik, ini lagu bersama I am Nita, Tuhan Tolong Aku. Dan selepas ini ada Kopi Bola Pagi untuk anda. Layan terus hujung minggu KL, hanya di KLFM, ini baru KL.

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.

Baik, sudah pun 8.40 minit pagi dan pastinya kita sudah pun memasuki ke ruangan Kopi Bola Pagi. Saya nak berikan informasi dan juga maklumat terkini lah mengenai Piala Dunia 2026. Tetapi sebelum tu, terima kasih juga kepada Takif. Takif yang menyertai Bintang Kecil baru-baru ini menjadi top 5 walaupun tak terpilih untuk menyertai ke peringkat seterusnya untuk Bintang Kecil tahun ini. Tapi tak apa, Takif boleh cuba lagi tahun depan ataupun di tempat-tempat lain. Katanya nak cuba di Selangor hujung minggu ni. Gulak untuk Takif, okey? Baik, ini Kopi Bola Pagi untuk anda. Selepas ini ada satu lagi perlawanan antara Argentina menentang Switzerland dan pemenang akan bertemu dengan England. England telah pun menewaskan Norway 2-1 tadi menerusi masa tambahan untuk mara ke separuh akhir. Tahniah diucapkan kepada England. Dan juga terlebih yang menarik untuk anda, Argentina memburu sejarah untuk menjadi pasukan pertama mempertahankan kejuaraan Piala Dunia sejak Brazil melakukannya pada tahun 1962. Dan juga Lionel Messi dan Kylian Mbappe kini bersaing rapat dalam perebutan kasut emas kejuaraan, masing-masing berada di kelompok teratas penjaring gol. Dan Switzerland pernah mencetus sejarah apabila mara ke suku akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1954. Maknanya tahun ni buat sejarah pertama kalinya mereka melangkah ke suku akhir. Dan England pula kini mara ke empat separuh akhir daripada lima kejuaraan utama terakhir, menunjukkan prestasi yang sangat konsisten di pentas antarabangsa. Baik, itu antara perkara ataupun maklumat terkini lah, info terkini mengenai Piala Dunia yang dapat saya berikan kepada anda menerusi Kopi Bola Pagi hujung minggu KL ini. Ini lagu rasmi untuk World Cup Song 2010, Shakira dan juga Fresh Lie Ground dengan tajuk lagunya Waka Waka. Hey, hey, terus layan hujung minggu KL hanya di KLFM ini baru KL.

saya dan Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Baik, lagu persembahan Peter Pan dengan tajuk lagunya Menghapus Jejakmu. 8.53 minit pagi. Baik, 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dari pusat berita radio RTM. Dan sebelah situ saya akan kembali untuk terus review ke anda menerusi hujung minggu KL. Dan kita nak terus dengarkan lagu ini, jemputan ataupun tetamu jemputan untuk zoom in pada petang ini. Jangan lupa untuk dengarkan zoom in bersama-sama dengan Fazli Natasha. Oh, nama penuh saya sebut eh. Bersama-sama dengan Kulir dan juga Putra Zuan dan juga artis sebutan mereka Arul Rashid. Jadi apakah ceritanya mengenai Arul Rashid ini, seorang TikToker juga, selalu buat live di TikTok. Dia punya viewer kadang-kadang sampai beribu-ribu lemon. Jadi nak tahu apa cerita mereka, sama-sama dengarkan dan zoom in petang ini 3 petang menerusi Facebook Live KLFM dan juga Fokus inilah 97.2. Ini lagu daripada Arul dengan tajuk lagunya Jagakan Dia. Terus layan hujung minggu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Lagu happy.
1: Lagu happy. Sebab saya pun tengah happy sekarang. Okay.
2: Macam nak buat
1: Saya happy pula hari ni punya segmen. Yang jawab pun otak tak ada. Apa, kita teruskan je.
3: Okay, let's go.
4: Hey semua, saya Arun Rashid. Kalau anda nak kenal saya lebih dekat, jangan lupa temui saya dalam KLFM Zoom In. Kita sembang tentang perjalanan muzik saya, cerita di sebalik lagu Gadis Kebaya Ungu, dan saya akan nyanyikan lagu akustik khas untuk anda. Ahad 12 Julai jam 3 petang. KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL.
5: Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Lion, Kill FM Babe, ini baru Kill.
1: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

Keputusan Penuh Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional memenangi 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan. Manakala Pakatan Harapan memperoleh 8 kerusi. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Sri Ramlan Harun berkata sebanyak 68.73% atau 1,874,918 pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor kali ini. Sementara itu, Pakatan Harapan akan memperkukuh strategi dan gerak kerja jenteranya sebagai persediaan menghadapi PRN Negeri 9 akan

0: kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ketika ini berlangsung, perlawanan suku akhir melibatkan pertemuan di antara juara bertahan Argentina dan Switzerland. Kedudukan semasa kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan. England marah ke separuh akhir selepas membedam Norway 2-1 menerusi dua jaringan Jude Bellingham. Perlawanan terpaksa diheret ke masa tambahan setelah kedua pasukan terikat satu sama. Norway terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Andreas Kjeldrup pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Gol kedua Bellingham pada minit ke-93 masa tambahan meranapkan impian Norway untuk melakar kejutan mara ke separuh akhir. The Three Lions bakal bertemu pemenang di antara Argentina dan Switzerland.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, seorang pengemudi luncur layar maut selepas luncur layar tandem yang dikendalinya terhempas di South Tyrol, utara Itali. Menurut agensi berita Jerman, nahas berlaku berhampiran sistem kerusi kabel pada ketinggian hampir 2,000 meter. Pengemudi itu dipercayai mengalami masalah kesihatan sejurus berlepas sebelum hilang kawalan dan merempuh sebatang pokok. Pasukan penyelamat gunung tiba di lokasi namun usaha menyelamatkan mangsa gagal. Siasatan mengenainya kini sedang dijalankan. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela kini melepasi 4,300 mangsa. Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez memaklumkan kem penempatan sementara mula didirikan di stadium, dataran awam serta kaki lima bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Sukarelawan turut menyediakan rawatan perubatan serta mengagihkan bekalan makanan. Bulan lalu, dua gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 melanda Caracas dan La Guaira menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Krisis kesihatan di Gaza terus kritikal. Pegawai kesihatan memberi amaran berikutan kekurangan ubat-ubatan, peralatan perubatan dan perkhidmatan ambulans yang mengancam ratusan ribu pesakit. Pengarah Pertubuhan Bantuan Perubatan Gaza, Muhammad Abu Al-Fash berkata, setakat ini sistem kesihatan masih belum menerima konvoi bekalan perubatan yang dijanjikan sejak gencatan senjata berkat kuasa. Tambahnya, lebih 24,000 pesakit yang menghidap penyakit kronik tidak mendapat rawatan sewajarnya. Manakala, 300,000 pesakit hipertensi pula mengalami komplikasi serius akibat gangguan rawatan.

Baik, assalamualaikum. Selamat pagi Kuala Lumpur. Selamat pagi Malaysia. Kuala Lumpur, di manakah suaranya? Ini adalah hujung minggu KL bersama-sama saya Epi Syafiq untuk pertemuan kita pada hari Ahad ini, 12 Julai 2026. Yang bercuti, selamat bercuti. Yang bekerja, selamat bekerja. Dan sekarang ini sedang berlangsung perlawanan Piala Dunia 2026 antara Argentina menentang Switzerland. Anda boleh saksikan di TV1. Baru saja memasuki minit ke-13, Argentina dah berdalui Switzerland 1-0. Okey, pasukan manakah yang menjadi pilihan anda? Waktu pun masih panjang lagi, mungkin Switzerland akan bangkit sebelah sini. Sama-sama kita nantikan dan boleh saksikan di TV1 sekarang. Alright. Dan selepas ini ada lagu persembahan Hafiz bersama-sama Mus Satira dengan tajuk lagunya Harap Palsu. Berhibur terus dengan lagu ini persembahan Exist dengan tajuk lagunya Julia. Layan terus hujung minggu KL hanya di KLFM ini baru.

Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Baik, lagu persembahan Hafiz bersama-sama Mus Satira dengan tajuk lagunya Harap Palsu. Jangan berikan harapan palsu kepada seseorang kerana harapan palsu itu lebih sakit daripada sakit gigi. Now, okay. Ini adalah hujung minggu KL. Buat anda yang sedang memasak, yang sedang bertarung di dapur dan terfikir-fikir nak masak apa. Ada juga yang masak asam pedas lah untuk sarapan, masak nasi lemak. Jadi, anda kata anda nak masakan anda jadi lebih sedap, tak semestinya perlukan bahan-bahan yang mahal. Mulakan dengan membaca bismillah dan memasak dengan hati ikhlas, dan gunakan bahan yang segar, tumis hingga naik bau, dan jangan lupa rasa sebelum dihidangkan supaya rasanya seimbang, insyaAllah, dengan usaha, doa dan sedikit kasih sayang dalam masakan. Hidangan bukan saja lebih enak, malah membawa keberkatan untuk seisi keluarga. Alright, jadi selamat menjamu selera yang sedang bersarapan dengan siapa agaknya tu. Nampak macam seorang-seorang, tak apa, saya di sini tamatkan anda yang bersama dengan pasangan. Sweet-sweet nampak itu, suap-suap nampak itu, untunglah ada pasangan eh. Semoga berbahagia. Baik, kita nak terus berhibur dengan lagu ini, dirakamkan pada tahun 2008 bersama-sama Aizat Amdan. Hanya kau yang mampu. Layan terus hujung minggu KL, hanya di KLFM. Ini baru KL.

sekolah and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Lagu rakaman tahun 2003 kita baru saja bersama-sama dengan Aziz dengan tajuk lagunya Seperti Dulu. Selamat pagi juga kepada sahabat-sahabat kita yang terus bersama-sama menerusi hujung Minggu KL. Ada Amber Garden, ada Ashikin Ridwan, ada Bunti Sejo, Haji Wali, lepas tu ada Kak Mawar, Dapur Abel Lias. Ramai lagi lah yang terus bersama-sama kami pada waktu ini yang turut memeriahkan suasana di di TikTok Live Kelab FM. Ada Farah Senik juga, ada Marina, Dark Boy, Bunga Tanjung, Pailang, Ahmad, Mizan, Mantul, Viral, Tipah. Wah, Tipah Yusuf ada. Terima kasih banyak kepada anda yang terus tapping-tapping pada waktu ini. Okay? Ada yang katanya berniaga, berniaga nasi lemak lah, roti canai lah, macam-macam lah untuk sarapan pagi. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Dan ada juga yang masih lagi nak berfikir-fikir mencari tapak nak berniaga. Abang kata senario ini cari tapak. Layan terus lagu ini menerusi hujung Minggu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

jom kopi, kopi. Bersama dengan Nana Syeme tadi. Saya dah minum kopi dah tadi. Saya biasanya minum latte. Saya kalau minum kopi kena lebihkan susu sikit. Baru belum minum. Kalau pahit-pahit sangat pun saya tak apa-apa gemar sangat kan. Selera masing-masing lah ya. Baik, sebab sini ada pilihan hangat. Lagu manakah yang berada di kedudukan pertama, kedudukan kedua. Ini antara lagu-lagu yang menjadi pilihan dan juga lagu-lagu yang sering kali diputarkan di KLFM lah ya. Akan bersama dengan Andiana sampai ke pukul 12:30 hari nanti. Dan esok saya akan kembali bertiga menerusi rentak pagi KL. Ada saya, ada Kulin dan juga Andiana. 6 pagi sampailah ke pukul 10 pagi. Banyak lagu serta informasi yang kami akan berikan kepada anda. Untuk waktu ini saya undurkan diri seketika. Ya, kami ataupun saya tinggalkan anda dengan lagu ini bersebab Aida Jebat, Pencuri Hati. Assalamualaikum, bye-bye, Kuala Lumpur.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Selat Hormuz akan ditutup sehingga diberitahu kelak selepas Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melepaskan tembakan amaran terhadap sebuah kapal yang didakwa menggunakan laluan tidak dibenarkan. IRGC memaklumkan kapal berkenaan diberi tembakan amaran dan dihentikan selepas mengabaikan arahan berulang kali untuk menggunakan koridor perkapalan yang diluluskan. Sementara itu, tentera Amerika Syarikat mengesahkan pihaknya melancarkan pusingan baharu serangan terhadap Iran selepas mendakwa kononnya Tehran secara terang-terangan menyerang sebuah kapal kontena di Selat Hormuz. Amerika menuduh IRGC menyerang MVGFS Galaxy, sebuah kapal kontena yang sedang melalui Selat Hormuz. Tindakan itu merumitkan lagi usaha menyelamatkan rundingan antara kedua-dua pihak. Dalam hal itu, Tehran memberi amaran akan menarik diri dari memorandum perjanjian damai sekiranya Washington terus mencabuli perjanjian tersebut bagi menamatkan Perang Asia Barat yang dipersetujui bersama. Tegas wakil tetap Iran ke PBB, Amir Said Iravani, Iran tidak lagi terikat dengan komitmennya jika Washington terus melanggar kewajipannya bawah perjanjian Islamabad. Taufan Bavi yang membadai daratan timur China pada Sabtu memaksa hampir 2 juta penduduk dipindahkan susulan angin kencang melanda kawasan pantai. Menurut agensi berita Xinhua, taufan berkenaan melanda bandar Yuhan dengan kelajuan angin menjejas 144 km sejam. Pegawai wilayah Zhejiang turut memberi amaran berkaitan risiko banjir kilat, gangguan pengangkutan serta limpahan air sungai. Setakat ini, tiada laporan awal mengenai kerosakan

0: ambulans yang mengancam ratusan ribu pesakit. Pengarah Pertubuhan Bantuan Perubatan Gaza, Muhammad Abu Afash berkata, setakat ini sistem kesihatan masih belum menerima konvoi bekalan perubatan yang dijanjikan sejak gencatan senjata berkuat kuasa. Tambahnya, lebih 24,000 pesakit yang menghidap penyakit kronik tidak mendapat rawatan sewajarnya. Manakala 300,000 pesakit hipertensi pula mengalami komplikasi serius akibat gangguan rawatan. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela kini melepasi 4,300 mangsa. Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez memaklumkan, kem penempatan sementara mula didirikan di stadium, dataran awam serta kaki lima bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Sukarelawan turut menyediakan rawatan perubatan serta mengagihkan bekalan makanan. Piala Dunia 2026, England mara ke separuh akhir selepas membedam Norway 2-1 menerusi dua jaringan Jude Bellingham. Perlawanan terpaksa diheret ke masa tambahan setelah kedua-dua pasukan terikat satu sama. Norway terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Andreas Sheldrake pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Gol kedua Bellingham pada minit ke-93 masa tambahan meranapkan impian Norway untuk melakar kejutan mara ke separuh akhir. Ketika ini berlangsung perlawanan suku akhir melibatkan pertemuan di antara juara bertahan Argentina dan Switzerland. Kedudukan semasa, Argentina mendahului 1-0 dengan gol dijaringkan Alexis McAllister pada minit ke-10. Pemain bola sepak Afrika Selatan Jayden Adams ditemukan meninggal dunia di tengah Cape Town. Berita mengenainya diumumkan Federasi Bola Sepak Afrika. Adams yang mewakili negaranya pada Piala Dunia FIFA tahun ini muncul di ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan bulan lalu. Punca kematian masih dalam siasatan. Seorang pengemudi luncur layar maut selepas luncur layar tandem yang dikendalinya terhempas di South Tyrol utara Itali. Menurut agensi berita Jerman, nahas berlaku berhampiran sistem kerusi kabel pada ketinggian hampir 2,000 meter. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: KL FM. Ini baru KL.

0: Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan Hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di KLFM. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum, selamat berhujung minggu, selamat pagi orang KL. Apa khabar semuanya? Semoga pagi Ahad anda hari ini bermula dengan senyuman dan semangat yang terbaik. Terima kasih dengarkan KLFM. Ini baru KL dan saya Endayana hari ini akan temankan anda sehingga pukul 12 tengah hari menerusi pilihan Hangat KL. Dan selama 2 jam ni kita akan menikmati 20 buah lagu tempatan dan antarabangsa yang paling trending, paling banyak di stream dan paling menjadi pilihan pendengar masa kini. Dan menariknya, carta ni tidak memerlukan sebarang undian daripada anda. Kedudukannya ditentukan berdasarkan penstriman digital, siaran radio dan populariti semasa. Jadi memang lagu-lagu yang sedang hangat dan menjadi bualan saja yang akan anda dengarkan di pilihan Hangat KL. Dan selain muzik, kita juga akan berkongsi info menarik, perkembangan hiburan semasa serta mengenai artis, aktiviti hujung minggu sekitar Kuala Lumpur serta pelbagai fakta yang santai untuk ceriakan anda hari Ahad ini. Okey, yang sedang memandu

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dan sebenarnya ibu ayah dan juga cikgu ni nak bagi pendedahan kepada anak-anak kita, kepada pelajar-pelajar kita, bagaimana untuk menyertai pertandingan dan berhadapan dengan orang ramai. Selain pada tu, kalau ada rezeki memang suara pun sedap, persembahan baik, andalah yang terpilih. Bacakan komen-komen dekat dalam live kita ni. Okey, Hefa. Hefa ni adalah salah seorang peserta juga. Katanya, hai, assalamualaikum. Tahniah buat kawan-kawan yang dapat top 5 dan juga pemenang. Semoga berjaya. Nanti saya support BK, saya akan pergi. Satu lagi untuk MSE. Katanya, anaknya ada juga masuk. Hari ni top 5, saya cuti peristiwa.
2: Mantap.
3: Okey, peserta yang terpilih mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya dan KLFM ke pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 adalah adik Nur Sofia Adilia binti Razi. Tahniah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. Tak perlu undi, kami bawakan yang paling hangat, pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: Selamat pagi, terima kasih kerana terus bersama saya Andayana di Pilihan Hangat KL. Yang baru saja tune 97.2, inilah carta yang menghimpunkan 20 buah lagu tempatan dan antarabangsa paling trending untuk minggu ini. Dan carta ini tidak memerlukan sebarang undian kerana kedudukan lagu ditentukan berdasarkan trend penstriman digital dan populariti semasa. Tahu tak anda, lagu yang menjadi hit pada hari ini kadangkala mengambil masa bertahun-tahun untuk dihasilkan. Ada artis yang merakamkan lagu sama sehingga lebih 20 kali sebelum berpuas hati dengan hasil akhirnya. Dan sebab itulah kita selalu dengar setiap lagu mempunyai identiti dan emosi yang tersendiri. Tapi apapun genre kegemaran anda, muzik sentiasa menjadi teman terbaik ketika memandu, bekerja mahupun bersantai bersama keluarga. Dan untuk waktu ini, jom kita nak dengarkan 5 buah lagu lagi di Pilihan Hangat KL.
1: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

Pilihan Hangat Minggu Ini. Pilihan Hangat Minggu Ini. Yes, I'm...

0: Okey, Kuala Lumpur, kita dah semakin panas sekarang ni. 10 buah lagu telah anda dengarkan di pilihan hangat KL. Macam-macam vibe dah kita dengarkan, dari lagu yang slow, lagu yang rancak, dan ini baru 10 lagu. Jadi ada 10 lagi lagu yang anda akan dengarkan di pilihan hangat KL. Yang penting lagu-lagunya semua best, okey? Yang baru saja dengarkan, terima kasih. Layan KL FM, inilah pilihan hangat KL Carta 20 buah lagu paling trending dalam dan luar negara tanpa undian, hanya yang betul-betul on repeat. Dan sekarang ni nak tanya lagi, anda ni jenis dengar lagu ikut mood atau ikut trend? Sebab ada orang dia tak kisah pun lagu tu viral ke tak, tapi kalau kena dengan jiwa, dia dengar je, dia layan je. Tapi ada juga dia dengar lagu yang trending je. Kalau dengar dekat media sosial, lagi-lagi dengar dekat TikTok, terus masuk dalam playlist. Kalau dua-dua pun okey je. Kalau sedap, kita layan. Okey, sekarang ni jom kita nak layan lagi 5 buah lagu di pilihan hangat KL. So KL, are you ready? Jangan pergi mana-mana. Pilihan hangat KL.
1: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Selalunya kan kalau Spiderman ni biasanya budak-budak lelaki lah yang suka. Jarang ada wanita suka.
2: Ada saya. Saya salah satunya. Waktu saya kecil, saya ada baju sebiji macam adik ni. Siap topeng tau.
1: Siap topeng sekali. Dan awak pakai ke mana-mana saja awak pergi.
2: Saya akan pakai.
1: Tapi tak dapat nak bezakan kulin tu perempuan ke lelaki.
2: Tapi waktu saya kecil dulu, memang saya kasar macam lelaki sikit. Jadi saya tak kisah orang nak cakap saya macam mana pun. Saya tetap dengan minat saya.
1: Kan bila final nanti banyak tempat juga tau yang buat skrin besar. Tengok sama-sama. Boleh lah pergi join. Ajak kawan-kawan pergi tengok Piala Dunia. Sebab orang kata 4 tahun sekali.
2: RTM tak ada.
1: RTM insyaAllah ada.
2: Sebab saya tak sabar nak duduk tepi piala tu. Sambil tengok Helen angkat piala lah.
1: Kalau
0: nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Ini baru KL.
4: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklum

tak perlu undi. Kami bawakan yang paling hangat, pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Tangku simpan menekat luar dan diam setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Selalunya kan kalau Spiderman ni biasanya budak-budak lelaki lah yang suka. Jarang ada wanita suka.
2: Ada saya. Saya salah satunya. Waktu saya kecil, saya ada baju sebiji macam adik ni. Siap topeng tau.
1: Siap topeng sekali. Dan awak pakai ke mana-mana saja awak pergi?
2: Saya akan pakai.
1: Tapi tak dapat nak bezakan kulin tu perempuan ke lelaki.
2: Tapi waktu saya kecil dulu, memang saya kasar macam lelaki sikit. Jadi saya tak kisah orang nak cakap saya macam mana pun. Saya tetap dengan minat saya.
1: Bila final nanti banyak tempat juga tau yang buat skrin besar. Tengok sama-sama. Boleh lah pergi join. Ajak kawan-kawan pergi tengok Piala Dunia. Sebab orang kata 4 tahun sekali.
2: RTM tak ada.
1: RTM insyaAllah ada.
2: Sebab saya tak sabar nak duduk tepi piala tu. Sambil tengok Helen angkat piala lah.
1: Kalau
0: nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Lagu happy.
4: Lagu happy. Sebab saya pun tengah happy sekarang.
3: Okay.
4: Macam nak buat
3: Saya happy pula hari ni punya segment.
4: Jangan jawab pun otak tak ada. Apa, kita teruskan je.
5: Okay, let's go.
6: Hey semua, saya Ara Rashid. Kalau anda nak kenal saya lebih dekat, jangan lupa temui saya dalam KL FM Zoom In. Kita sembang tentang perjalanan muzik saya, cerita di sebalik lagu Gadis Kebaya Ungu, dan saya akan nyanyikan lagu akustik khas untuk anda. Ahad 12 Julai jam 3 petang. KL FM 97.2 dan Facebook rasmi KL FM. KL FM, ini baru KL. KL FM Zoom In.

Alhamdulillah, selesai sudah pilihan hangat KL kita untuk minggu ini. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya and Diana sepanjang 2 jam ini yang menemani pagi Ahad anda dengan 20 buah lagu tempatan dan antarabangsa yang paling trending. Jika anda terlepas mana-mana lagu atau nak tahu perkembangan carta pada minggu hadapan, jangan lupa untuk terus bersama KL FM setiap hari Ahad jam 10 pagi hingga 12 tengah hari untuk dengarkan pilihan hangat KL. Dan terima kasih atas sokongan anda kepada muzik tempatan dan antarabangsa. Semoga hari Ahad anda dipenuhi dengan keceriaan dan dipermudahkan segala urusan kita. Okay, dan semoga kita bertemu pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Saya and Diana nak undurkan diri, jaga hati, jaga lagu kegemaran anda. Assalamualaikum, happy weekend, bye-bye KL.

hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL. He's a one, he's a two,

Itu dia Aman Ra dengan lagunya Bangun Membukit Tirai untuk Hujung Minggu KL Fasa yang kedua. Edisi hari ini hari Ahad 12 Julai 2026. Assalamualaikum. Hai. Selamat tengah hari untuk anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih frekuensi 97.2 untuk menemani anda menceriakan lagi hari Ahad anda. Terima kasih juga kepada rakan tugas AP Syafiq yang telah pun menemani anda seawal 6 pagi tadi sehinggalah ke pukul 10 pagi, dan kita ada Andiana dalam pilihan hangat KL sehingga ke pukul 12 tengah hari tadi. Dan insyaAllah untuk 6 jam yang seterusnya, Dayang akan temankan anda sehingga ke pukul 6 petang nanti. Jadi selamat berhujung minggu semua untuk anda. Tak kira di mana anda berada pada ketika ini, apa pun yang anda lakukan, Dayang doakan semoga semua perancangan anda untuk sepanjang hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Semoga sihat hendaknya supaya anda boleh berhujung minggu bersama dengan insan-insan yang anda sayangi. Okey, untuk yang di rumah yang mungkin baru nak makan tengah hari, selamat menjamu selera diucapkan dan tidak dilupakan kepada penyokong-penyokong Argentina. Tahniah kerana berjaya ke separuh akhir, menang 3-1 menentang Switzerland baru saja selesai tadi. Jadi kita akan teruskan lagi menyokong negara-negara yang mara ke separuh akhir untuk Piala Dunia 2026. Anda boleh saksikan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus, saluran OK dan juga RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Okey, terus bersama dengan kami di Hujung KL untuk fasa yang kedua. Banyak lagu untuk anda dan saya akan kongsikan info dari semasa ke semasa. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Lagu happy.
1: Lagu happy. Sebab saya pun tengah happy sekarang.
2: Okay. Kamu macam nak buat
1: saya happy pula hari ni punya segmen. Yang jawab pun otak tak ada. Tapi kita teruskan je.
3: Okay, let's go.
4: Hey semua, saya Arun Rashid. Kalau anda nak kenal saya lebih dekat, jangan lupa temui saya dalam KLFM Zoom In. Kita sembang tentang perjalanan muzik saya, cerita di sebalik lagu Gadis Kebaya Ungu, dan saya akan nyanyikan lagu akustik khas untuk anda. Ahad 12 Julai jam 3 petang. KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL.
5: KLFM Zoom In. KLFM, ini baru KL.
6: KLFM 97.2.

KL Family baru KL, 12.22 minit tengah hari. Baru saja berlalu, Fine Ballers dengan lagunya Monte Carlo menghiburkan hujung minggu anda. Dan sekarang Dayan nak kongsikan dulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Ahad 12 Julai 2026. Pada sudah petang dan malam nanti dijangka tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi, saya doakan semoga perancangan anda untuk luangkan masa bersama dengan keluarga yang tersayang untuk sepanjang hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak, okey? Sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Jaga kesihatan anda, jaga kesihatan insan-insan yang tersayang dan juga jaga kesihatan orang-orang lain di sekeliling kita. Ramai sangat yang tidak sihat pada ketika ini. Ada yang dah demam, mula sakit tekak, sesama. Jadi jaga kesihatan kita bersama, okey? Jaga pemakanan anda juga. Jangan lupa untuk kurangkan pengambilan kafein, kurangkan pengambilan makanan yang berminyak, pedas. Kita jagalah kesihatan kita bersama agar kita boleh menikmati hari-hari kita bersama dengan insan-insan yang tersayang. Terutamanya di hujung minggu ini, setelah kita sibuk bekerja Isnin hingga Jumaat, ada yang bekerja di hari Sabtu, hari Ahad ini adalah hari untuk kita luangkan masa-masa yang berkualiti bersama dengan insan-insan yang tersayang. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hiruk pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Oh.

Radio The Shamel dengan lagunya Kau Pun Sama membawa kita ke pukul 12.40 minit tengah hari dan yang nak kongsikan info trafik bersama dengan anda. Trafik bergerak perlahan dari arah utara Puchong Perdana ke Puchong Intan. Jadi untuk anda yang sedang memandu di kawasan yang berdekatan, pandulah berhati-hati, okey? Ingatlah orang-orang yang tersayang, tak kiralah ke mana sekalipun destinasi anda pada ketika ini. Dayang doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan tak lupa untuk anda yang mengambil peluang balik ke Johor untuk menunaikan tanggungjawab mengundi semalam, yang nak balik ke KL hari ini ataupun balik ke mana-mana negeri, untuk anda bertugas, berhati-hati dalam perjalanan, okey? Kalau memandu dalam jarak yang jauh tu, pastikan yang memandu dapatkan rehat yang cukup. Jangan lupa untuk berehat sebentar. Sekiranya dah rasa mengantuk, lenguh, penat, berehatlah di kawasan yang selamat, di R&R yang disediakan. Okey, drive santai-santai je. Jangan lupa untuk jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan lupa untuk patuhi had laju yang telah ditetapkan. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk bagi signal kalau nak tukar laluan ke, nak masuk simpang ke, bagi signal, okey? Jaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain juga. InsyaAllah, kami di KLFM akan sentiasa menemani anda, menceriakan lagi hari-hari anda dengan lagu-lagu yang hits terbaik untuk anda, info-info terbaik untuk anda. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Chris Brown dengan lagunya With You menghiburkan anda di KL FM. Ini baru KL membawa kita menghampiri 12.53 minit tengah hari. InsyaAllah satu tengah hari nanti kita ikuti dahulu utama satu tengah hari dan akan kembali bersiaran dalam hujung minggu KL untuk fasa yang kedua edisi hari ini, hari Ahad 12 Julai 2026. Baiklah, yang sedang berlangsung pada ketika ini adalah Karnival Pendidikan Madani bertempat di SK Intan Perdana, bermula 8 pagi tadi sehinggalah pukul 5 petang nanti. Jadi untuk anda yang berdekatan, anda boleh datang beramai-ramai ke Karnival Pendidikan Madani Pejabat Pendidikan Daerah Port Dickson pada hari ini sehingga pukul 5 petang nanti. Jadi hadirlah bersama keluarga dan rakan-rakan bagi memeriahkan Karnival Pendidikan Madani serta menyokong aspirasi pendidikan negara. Banyak lagi aktiviti yang akan saya kongsikan dari semasa ke semasa. Terus kekal bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Click yang pastinya betul-betul percuma.

0: lebih ni lebih mempercepatkan. Kalau tidak, kalau kita melihat dulu setiap 51 generasi kita tiga gitaran pilihan raya, kita akan ada pengundi muda. Sebab tu setiap kali ada pilihan raya, parti-parti akan meletakkan dalam 30% muka baru sebagai calon. Itu biasa. Tetapi bagaimana kita gunakan mereka? Kita bawa bersama mereka untuk mengatakan bahawa inilah politik, inilah pilihan raya, mendidik mereka, membimbing mereka.
1: Dr. D. Manimaran ditemui RTM selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Kementerian Dalam Negeri KDN akan meneliti dapatan dan syur Suruhanjaya Integrasi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC bersama agensi berkaitan termasuk Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Immigration serta PDRM bagi mengenalpasti ruang penambahbaikan yang bersesuaian terhadap proses pengurusan permohonan kewarganegaraan secara penaturalisasian. Ia melibatkan aspek pengukuhan SOP, dokumentasi, penyelarasan proses kerja dan mekanisme tadbir urus yang selaras dengan amalan terbaik perkhidmatan awam. Latihan berterusan juga akan diberikan kepada pegawai dan kakitangan yang terlibat agar mereka sentiasa mempunyai pengetahuan yang mencukupi serta berkemahiran tinggi.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Argentina menepati ramalan apabila menewaskan Switzerland dalam aksi suka akhir Piala Dunia FIFA 2026 dengan jaringan 3-1. Gol-gol Argentina dijaringkan oleh Alexis McAllister pada minit ke-10 menerusi satu tandukan cantik melepasi jangkauan penjaga gol Switzerland Grigor Kobel. Switzerland menyamakan kedudukan menerusi penyudah dan Ndoye pada minit ke-67 yang membuatkan puluhan ribu penyokong Argentina di Stadium Kansas City tergamam. Malang buat Switzerland apabila penyerang Brill Mbolo dilayangkan kad kuning kedua pada minit ke-72 kerana didakwa sengaja menjatuhkan badan dan seterusnya memaksa skuad Murat Yakin beraksi dengan 10 orang. Argentina terus mengasak sehinggalah Julian Alvarez dan Lautaro Martinez berjaya menjadikan gol pada masa tambahan untuk membolehkan Argentina melangkah ke separuh akhir. Berakhirnya aksi pagi tadi, maka lengkaplah empat pasukan yang berjaya mara ke separuh akhir. Perancis bakal membuat pertembungan dengan Spanyol pada Rabu depan, 15 Julai bermula 3 pagi. England dan Argentina pula akan bertemu pada hari Khamis, 16 Julai, juga sepak mula pada pukul 3 pagi. Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa Gianni Infantino berkata kejohanan Piala Dunia yang disertai oleh 64 negara akan dipertimbangkan selepas kejohanan kali ini. Edisi 2026 melibatkan sebanyak 104 perlawanan dimainkan dalam tempoh 5 minggu, manakala sebanyak 128 perlawanan diperlukan untuk 64 pasukan. Piala Dunia 2030 nanti bakal dianjurkan di 6 negara iaitu Spanyol, Portugal, Maghribi, Argentina, Uruguay dan Paraguay.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei berikrar akan bertindak balas terhadap pembunuhan bapanya Ayatollah Ali Khamenei. Ia merupakan kenyataan awam pertama Mujtaba sejak pengemubian bapanya yang meninggal dunia dalam serangan Amerika Syarikat dan sekutu rapatnya Israel. Mujtaba berkata mereka yang bertanggungjawab telah dikenal pasti dari peringkat tertinggi hingga terendah. Belum menegaskan pembalasan itu akan tetap dilakukan tidak kira di mana jua lokasinya dan meskipun tanpa kehadiran dirinya atau pegawai lain. Sistem gelombang haba Korea Selatan mengeluarkan amaran kecemasan melibatkan Yongsan dan Pohang di wilayah Yongsan Utara selepas kedua-dua bandar tersebut mencatat suhu yang memenuhi kriteria kecemasan. Ketua Pentadbiran Meteorologi Korea Lee Mi-seon berkata amaran kecemasan dikeluarkan apabila suhu mencecah sekurang-kurangnya 38 darjah Celsius. Susulan gelombang haba di Korea Selatan, orang ramai dinasihat menghentikan aktiviti luar dan berpindah ke tempat yang tidak panas. Mereka juga diingatkan supaya tidak meninggalkan kanak-kanak atau haiwan peliharaan di dalam kenderaan. Di Perancis pula, 1/4 kawasan di negara itu termasuk Paris berada di bawah amaran haba tertinggi ketika Perancis berdepan gelombang haba ketiga sejak Mei. Keadaan itu memaksa waktu operasi beberapa mercu tanda utama di Paris termasuk Menara Eiffel berada

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: KLFM ini baru KL, kembali dalam Hujung Minggu KL untuk fasa yang kedua. Edisi hari ini, hari Ahad 12 Julai 2026. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari untuk anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami. Dan juga terima kasih kepada anda yang mungkin baru sahaja mendengarkan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih semuanya kerana setia memilih siaran kami untuk menemani anda menceriakan lagi hari Ahad anda. Waktu sekarang dah pun 1:15 minit tengah hari. Untuk panduan muslimin muslimat masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 1:22 minit tengah hari nanti.

0: KLFM, ini baru KL.
1: Lagu happy.
2: Lagu happy. Sebab saya pun tengah happy sekarang.
3: Okay.
2: Macam nak buat
3: Saya happy pula hari ni punya segmen.
2: Yang jawab pun otak tak ada. Tapi kita teruskan je.
4: Okay, let's go.
5: Hey semua, saya Arun Rashid. Kalau anda nak kenal saya lebih dekat, jangan lupa temui saya dalam KLFM Zoom In. Kita sembang tentang perjalanan muzik saya, cerita di sebalik lagu Gadis Kebaya Ungu, dan saya akan nyanyikan lagu akustik khas untuk anda. Ahad 12 Julai jam 3 petang. KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL. KLFM Zoom In. KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

0: KLFM.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 lepas 9. Tarikh tutup pendaftaran

Itu dia terkemuka nyanyian Zizi Kirana, Ben Zulu dan juga Sandra membawa kita menghampiri 1.39 minit tengah hari. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL untuk anda yang pada ketika ini yang baru nak makan tengah hari bersama dengan keluarga yang tersayang dengan menu-menu yang istimewa kan. Yang ibu ke ayah ke kakak masak, apapun menu pilihan anda untuk hari Ahad ini, selamat menjamu selera diucapkan. Makan pelan-pelan okey, tak nak ada yang tercekik nanti. Jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak. Cukupkan pengambilan air kosong anda sehari sekurang-kurangnya 8 gelas sehari sahaja. Boleh minum kafein, boleh minum air manis, cuma kita perlu kurangkan untuk kesihatan yang lebih baik, insya Allah. Baiklah, seperti biasa hari Ahad pukul 3 petang nanti kita ada KLFM Zoom In. Jadi hari ini kita bersama dengan bakat baharu yang semakin mencuri perhatian dalam arena muzik tempatan, iaitu Arul Rashid, yang dah pun hadir ke studio KLFM Zoom In untuk berkongsi kisah perjalanan seninya serta memperkenalkan single terbaharu iaitu Gadis Kebaya Ungu. Jadi untuk anda, jangan ke mana-mana, dengarkan KLFM Zoom In pukul 3 petang nanti dan juga boleh saksikan menerusi Facebook KLFM Ini Baru KL. Dan seperti biasa pukul 2 petang nanti juga kita ada KLFM, kita ada Music Express, muzik tanpa henti selama 1 jam. Terus kekal bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2.

0: gitu.
1: Lagu happy.
0: Lagu happy. Kalau saya penting happy sekarang.
2: Okey
0: okey.
2: Kamu kena wa.
0: Saya happy pula hari ni punya segment. Yang jawab pula otak tak ada. Apa kita teruskan je. Kita teruskan je.
3: Okay, let's go.
4: Hey semua, saya Arun Rashid. Kalau anda nak kenal saya lebih dekat, jangan lupa temui saya dalam KLFM Zoom In. Kita sembang tentang perjalanan muzik saya, cerita di sebalik lagu Gadis Kebaya Ungu, dan saya akan nyanyikan lagu akustik khas untuk anda. Ahad 12 Julai jam 3 petang. KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL. KLFM Zoom In. Hanya di KLFM, ini baru.

0: Farah dengan nyanyian, dengan lagunya bagaikan puteri menghiburkan anda di KL FM. Ini baru KL, kita nak imbas kembali keputusan penuh untuk perlawanan Piala Dunia untuk hari ini 12 Julai, quarter final. England menang 2-1 menentang Norway dan Argentina menang 3-1 menentang Switzerland. Jadi dalam semifinal nanti, France menentang Spain dan juga England menentang Argentina. Anda boleh terus saksikan di saluran Sukan Plus dan juga saluran OK dan di RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma untuk anda yang negara yang anda sokong tidak berjaya sampai ke separuh akhir. Tidak mengapa, kita terus saja menyokong France, Spain, England dan juga Argentina dalam perlawanan separuh akhir Piala Dunia 2026.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are

0: Baiklah, itu dia lagu Shakira dan lagu Piala Dunia 2026. Waktu sekarang pun 22 minit petang. Kita akan teruskan lagi Hujung Minggu KL untuk fasa yang kedua dengan Music Express, Music Tanpa Henti selama satu jam, insyaAllah. Tetapi anda jangan ke mana-mana, pukul 3 petang nanti kita ada KL Zoom In. Hari ini bersama dengan Arul Rashid, bakat baru yang semakin mencuri perhatian dalam arena muzik tempatan. Anda boleh dengarkan kami menerusi 97.2 ataupun boleh saksikan terus di Facebook KLFM. Ini baru KL.
1: Music Express. Music Express. Music Express.

Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:09. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.

Music Express, music tanpa henti.

0: 하얗게.
1: 7.2 KLFM, E-Monkey L.

0: Lagu Happy.
1: Lagu Happy. Sebab saya pun tengah happy sekarang. Okay.
2: Kamu? Macam nak buat
1: Saya happy pula hari ni punya segmen. Yang jawab pun otak tak ada. Tapi kita teruskan je.
3: Okay, let's go.
4: Hey semua, saya Arun Rashid. Kalau anda nak kenal saya lebih dekat, jangan lupa temui saya dalam KLFM Zoom In. Kita sembang tentang perjalanan muzik saya, cerita di sebalik lagu Gadis Kebaya Ungu, dan saya akan nyanyikan lagu akustik khas untuk anda. Ahad 12 Julai jam 3 petang. KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL.

0: FM Zoom In.
1: Assalamualaikum dan selamat petang Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan KLFM Zoom In. Dan seperti biasa, kami bersiaran setiap hari Ahad jam 3 petang menerusi Facebook Live KLFM dan juga di frekuensi 97.2 MHz.
2: Ya, yeah, bersama saya yeah. Putera Azwan dan juga Kulin hari ini. Betul. Seperti biasa. Okey, dan hari ini kita bersama seorang lagi. Wow, penyanyi dan juga pengaruh Kulin.
1: Ini kalau buat live, bukan 100-200 orang yang tengok.
2: Tapi?
1: Beribu-ribu orang tengok.
2: Beribu-ribu orang mana? Okey, dan ini bukan kali pertama bersama kita. Kulin dah banyak kali sebenarnya. Dan nak jemput ataupun nak ucapkan selamat datanglah kepada
1: Arul Rashid.
3: Hai, assalamualaikum semua.
2: Assalamualaikum. Khabar Arul?
3: Khabar baik, alhamdulillah.
2: Makin hari sekali datang begini. Sekarang makin kacak. Makin handsome.
3: Semakin matang.
2: Dan macam-macam makin lagi. Kita pastinya kali ini Arul kembali dengan ataupun hadir dengan single terbaru beliau, lagu yang berjudul Gadis Kebaya Ungu.
1: Tapi gadis tu kita nak tahu siapa gadis tu.
2: Itu yang dipersoalan tu. Sejak tadi off air lagi saya terfikir-fikir siapa. Tak apa, nanti tanya dengan Arul mengenai lagu dulu. Tapi nak throwback tu lah, nak impas kembali lah Arul Rashid. Bagaimana bermulanya perjalanan Arul dalam industri muzik kat Malaysia ni?
3: Macam orang tahu, saya start sebagai content creator lah di TikTok. Lepas tu saya ada viral. Ada viral dengan seorang wanita lah. Masanya time tu dekat TikTok.
2: Tak dekat sini eh?
3: Tak dekat sini. Okay. Lepas tu time tu memang peak lah, 2024 tak silap saya. Time tu, and then sampailah ada composer Aiman Sidik. Okay, macam biasa dia offer saya lagu, and then saya tolak. Pada mulanya saya tolak. Saya cakap dengan dia sebab saya rasa saya lebih kepada nak melawak. Menyanyi tu hanya suka-suka je lah. Macam nak like kat live je. Lepas tu seminggu lepas tu dia datang balik. Dia cakap, bro, aku nak kau juga nyanyi lagu ni. So di situ lah. So saya pun, saya cakap dengan dia, saya buat lah. Tapi kalau tak berjaya, saya minta maaf siap-siap lah. Sebab kita bukan penyanyi. Saya pun buat. So bila buat tu jadi lagu tu jadi meletup. And then buat lagi second single pun jadi. Sampailah sekarang dah single yang ke 7 saya. Alhamdulillah dah
1: banyak.
3: 2 tahun setengah. Dah 7 single.
2: Alhamdulillah. Lama Aduh, kira awal tu pun bukan calon Aiman Sidik.
3: Betul.
1: Kenapa hari ni saya nampak awak macam malu-malu? Sebenarnya ni sahabat lama saya.
2: Sahabat awak ni.
3: Maksudnya saya kenal dah lama dah. Sebelum saya jadi artis lagi. Sebelum saya ada lagu, saya jadi artis, saya berkawan dengan
2: Membesar bersama ke?
3: Dia taklah, bukan. Maksudnya kami kenal di platform TikTok juga. Berkawan lah sampailah sekarang.
1: Kita buat biasa-biasa je.
3: Tak ada masalah pun. Cuma dapat jadi kita pergi makan.
1: Macam seperti mana yang kita semua tahulah, Arul Rashid ni anak jati Johor.
3: Betul.
1: Dan ada tak perjalanan yang orang kata mencabar lah? Yelah, anak jati Johor nak merantau ke Kuala Lumpur. Dan industri muzik ni kebanyakannya semua di Kuala Lumpur. Apakah cabarannya?
3: Cabarannya sebab saya sebenarnya, saya bukanlah terasa tak, tapi saya macam dekat Segamat. Saya orang Segamat lah. Segamat tu sebenarnya banyak je yang macam food fair, show apa semua kan. Tapi saya tak pernah sekali pun dipanggil untuk show dekat sana. Dekat saya punya tempat lahir saya sendiri. Saya tak pernah dipanggil. So benda tu saya rasa macam, kenapa aku tak dipanggil lah? Faham tak? Sebab kalau contoh dia cakap dengan saya, tak ada payment pun saya boleh buat. Sebab itu impian saya. Sebab selama saya show dekat mana dekat ni ke, mak ayah saya tak pernah tengok. Jadi kalau kat Segamat tu mungkin mak ayah saya boleh tengok lah saya perform depan orang macam mana kan. So cabaran pula kalau dekat KL ni, saya merantau daripada umur saya 18. 18 saya dah keluar dah daripada saya dah tak duduk dengan mak ayah dah. So cabaran dia susah lah. Bayar sewa rumah, nak bayar apa itu,
2: living cost lah.
3: Living cost dia memang tinggi. Bagi saya tinggi lah. Sebab tu saya pun sebelum jadi ni pun macam-macam kerja saya buat. F&B saya buat, jual insurans kereta pun saya buat. So sampailah tahap sekarang. So tahap sekarang ni saya dah bersyukur lah. Kita bersyukur dengan bukanlah lebih tapi cukup. Cukup untuk kita survive. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Yeah. Kepada orang segamat yang mungkin tonton kita ataupun dengarkan sekarang ni. Arul.
1: Panggil.
2: Arul nak perform dekat segamat ni.
1: Percuma pun tak apa. Nak menangis ni.
2: Okey, baik. Tapi itu adalah cabaran ni Arul eh. Dan sekarang, macam Arul beritahu, dah 2 tahun setengah Arul mula menyanyi lah.
3: Betul.
2: Okey, The Creator dah lama dah.
3: Yeah.
2: Jadi, Arul walaupun baru 2 tahun setengah, Arul dah pun dicalonkan sebagai top 10 artis

Bersama Gata Hibur dengan lagu Haruskah, nyanyian Adam membawa kita menghampiri 4:16 minit petang. Baiklah, untuk anda yang menerima sumbangan tunai rahmah atau STR, ada berita baik untuk anda. Bantuan sumbangan asas rahmah atau SARA kini diperluaskan supaya lebih ramai rakyat yang layak dapat menikmati bantuan pembelian barangan keperluan asas dengan menggunakan MyCard di kedai dan juga di pasar raya terpilih. Jadi untuk anda, jangan lupa untuk semak kelayakan anda dan manfaatkan bantuan yang disediakan. Lebih 13,500 kedai berdaftar di seluruh negara, termasuklah kawasan luar bandar dan pedalaman. Pembelian barangan keperluan menggunakan MyCard memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan. Jadi semoga sedikit sebanyak dapat meringankan kos sara hidup kita semua. Jadi untuk anda yang layak mendapat bantuan, berbelanjalah dengan berhemah, okay? Rancang dan sediakan senarai belian, bawa tunai, bawa MyCard anda, okay? Pilih harga terbaik, belilah barangan keperluan. Sekiranya ada kehendak, kita simpan dahulu kehendak kita, kita dahulukan keperluan, okay? Jangan membeli ketika lapar kerana sesungguhnya ketika lapar itu kita nak beli semua benda yang kita nampak di depan mata, semua nampak sedap, okay? Jadi kita membelilah dengan ketika perut kita sudah kenyang, kan? Dah makan di rumah, barulah kita keluar membeli barangan. InsyaAllah, semoga bantuan ini meringankan beban kehidupan kita seharian, okay? Banyak lagi bantuan-bantuan untuk anak-anak kita yang bersekolah, insyaAllah selepas ini dia yang akan kongsikan lagi dari semasa ke semasa. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia Dayang Nur Faizah, Separuh Matiku Bercinta. Tajuk lagu ini menghiburkan anda di hujung minggu KL untuk fasa yang kedua. Waktu sekarang menghampiri 4.35 minit petang. Untuk panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 4.46 minit petang nanti. Lagi info menarik untuk anda, terutamanya buat adik-adik pelajar IPT, anda boleh menebus baucer buku RM100 bermula 15 Julai di portal MySiswa Plus. Jadi ini lagi antara salah satu bantuan untuk kita untuk meringankan beban ibu ayah, kan, nak bagi duit untuk membeli buku kepada anak-anak pelajar IPT. Jadi ini berita baik untuk anda. Kerajaan meneruskan inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 bagi membantu mahasiswa mendapatkan buku akademik, bahan rujukan dan bahan bacaan yang pastinya berkualiti. Selain meringankan kos pembelajaran, inisiatif ini juga bertujuan untuk memupuk budaya membaca di kalangan generasi muda. Jadi kalau anda layak, okay, jangan lepaskan peluang untuk tebus baucer ini dan manfaatkanlah sebaik mungkin. Kerana ilmu itu adalah pelaburan yang nilainya akan kekal sampai bila-bila, insya-Allah. Nampak tak banyak sangat bantuan yang kita dapat untuk meringankan beban kehidupan kita, kos kehidupan kita, insya-Allah. Semoga semuanya baik-baik saja untuk anda yang mungkin melalui hari yang agak sukar, banyak dugaan, banyak ujian. Jangan berputus asa, jangan mengeluh, jangan menyerah kalah. InsyaAllah ada yang manis-manis yang menanti di hujung nanti, ya. InsyaAllah pasti semuanya ada hikmah. Teruskan bersabar. Kami akan setia bersama anda. Sekiranya anda nak dengar lagu-lagu yang relate dengan apa yang anda rasakan pada ketika ini, insyaAllah kami akan siarkan menerusi frekuensi 97.2. Ini Baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Six Sense dengan lagunya Khatimah Cinta membawa kita menghampiri 4.58 minit petang. Sebentar lagi pukul 5 petang, kita akan ikuti dahulu utama 5 petang dan pastinya kita akan kembali bersiaran dalam hujung minggu KL untuk fasa yang kedua menerusi frekuensi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma.

0: manfaatkan England bertuah memilikinya. Persekutuan Bola Sepak Senegal bertindak memecat ketua jurulatihnya Pak Buna Chow susulan prestasi hambar yang ditunjukkan skuad berkenaan di Piala Dunia 2026. Senegal sebelum ini diletakkan sebagai antara pasukan pilihan untuk mencabar kejuaraan dunia selepas berjaya menewaskan Maghribi pada aksi akhir Piala Negara Afrika Januari lalu. Bagaimanapun, kempen skuad yang digelar The Terengganu Lions itu berakhir dengan kekecewaan tersingkir di pusingan 32 terbaik kepada Belgium menerusi tambahan masa. Legenda bola sepak Perancis kelahiran Senegal, Patrick Vieira, kini menjadi antara calon pilihan untuk mengambil alih tugas berkenaan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dijadual mengadakan lawatan negara ke Malaysia selama 3 hari bermula esok atas jemputan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kenyataan Kementerian Luar menyebut lawatan itu sebagai membalas lawatan negara Sultan Ibrahim ke Singapura pada Mei 2024. Lawatan peringkat tinggi itu menggariskan perkongsian kukuh dan berkekalan antara kedua-dua negara serta mencerminkan kerjasama yang semakin mendalam merentasi bidang utama kepentingan bersama. Tentera Amerika Syarikat menyerang kira-kira 140 sasaran ketenteraan Iran sebaik tindak balas terhadap serangan Tehran ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat mengesahkan serangan itu menggunakan peluru berpandu yang dilancarkan pesawat pejuang, drone dan kapal tentera laut. Sebagai tindak balas, Iran melancarkan peluru berpandu dan drone ke arah pangkalan serta tapak radar Washington di Jordan, Kuwait, Bahrain, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Lebih 2.21 juta penduduk di Zhejiang telah dipindahkan ke lokasi selamat susulan taufan Bafi yang melanda pantai wilayah itu sebanyak 2 kali dalam tempoh kurang sejam. Pihak berkuasa tempatan turut menggerakkan pasukan tindak balas kecemasan dan kekal berjaga-jaga terhadap risiko banjir, tanah runtuh serta runtuhan batu. Bafi mula mendatar di Bandar Yuyuan di Taichou sebelum membuat pendaratan kedua di Yuching, Wenzhou. Taufan itu dijangka terus bergerak ke arah barat laut dengan kekuatan yang semakin berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Itu dia Ella dan juga Dato' Awi dengan lagunya Baldu Biru membuka tirai untuk jam yang terakhir bagi hujung minggu KL Fasa yang kedua edisi Ahad 12 Julai 2026. Assalamualaikum. Hai, selamat petang untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih semuanya kerana setia memilih siaran kami untuk menemani anda menceriakan lagi petang Ahad anda. Tak kiralah anda bekerja ke, anda bercuti di rumah ataupun balik kampung, ke mana pun destinasi anda, di mana pun anda berada pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana setia bersama kami dan kami juga pastinya akan setia bersama anda menyiarkan lagu-lagu hits kegemaran anda, berkongsi info dari semasa ke semasa dan seperti biasa untuk jam yang terakhir di hujung minggu KL Fasa yang kedua, kita akan siarkan lagu-lagu duet terbaik. Lagu duo ke, lagu dari kumpulan-kumpulan 90-an dan ke atas. Kalau ada lagu kegemaran anda, insyaAllah Dayang akan siarkan sehingga ke pukul 6 petang nanti. Untuk anda yang sedang berehat minum petang bersama dengan keluarga pada ketika ini, selamat minum petang, selamat berehat bersama keluarga anda. Apapun menu petang anda kan, ada yang makan cekodok ke, ada yang makan lempeng dengan teh panas, kopi panas ke. Selamat berehat diucapkan. Minum itu berhati-hati. Kalau air itu panas, jangan terus gelojoh sangat kan, nanti luka pula lidah anda. Berhati-hati. Jangan lupa juga untuk minum air kosong banyak-banyak. Jaga kesihatan anda, jaga kesihatan insan-insan yang tersayang. Untuk yang memandu mungkin pada petang ini nak brisk walk bersama dengan keluarga anda, berhati-hati juga di jalan raya. Pandu cermat jiwa selamat. Jaga keselamatan anda, jaga keselamatan insan tersayang dan juga jaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Okey, berhati-hatilah di mana anda berada. Kalau nak brisk walk itu juga kena berhati-hati. Jangan lupa untuk warm up. Okey, jangan terlalu excited nak bersenam bersama dengan keluarga tersayang. Warm up itu sangat-sangat penting supaya tidak adalah krem-krem kaki ke nanti. Esok nak kerja ni, esok anak-anak pun nak sekolah. Okey, terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: FM, ini baru KL.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Okey, saya nak tanya pada Al dan Kulila. Kenapa manusia selalu buat kesalahan juga kesilapan?
3: Sebab kita manusia.
2: Bukan. Sebab ada pepatah mengatakan belajar daripada kesilapan. Adakah kita belajar daripada kesilapan? Memang silaplah kita buat. Sepatutnya belajar daripada kebetulan. Betul.
4: Tok Ki pernah berkata.
2: Okey,
3: apa dia?
4: Lemah pada rayuan manja.
2: Apa kaitan dia?
4: Yalah, kaitan dia kalau kita buat salah, lelaki selalu lemah dengan rayuan wanita.
3: Itu kaitan dia.
2: Macam yang kita bincang sebelum ni lah. Besar keegoanmu, besar lagi kesilapanmu. Macam tu lah kan.
3: Salah lirik.
2: Nampak saya salah lagi tau.
3: Lagi memang selalu salah.
4: Itu dah memang nyata salah dia.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
5: Itu dia celoteh Rentak Pagi KL setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 pagi hingga 10 pagi yang pastinya akan setia bersama anda menceriakan lagi pagi anda, terutamanya yang dalam kesesakan lalu lintas kan, on the way pergi kerja, hantar anak pergi sekolah. Jadi terus dengar kami menerusi frekuensi 97.2. Baiklah, untuk anda yang suka pergi menderma darah kan, jom derma darah. Nak tahu ke tak bila darah menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa? Ia perlu diderma dan diterima tanpa paksaan dan prasangka terhadap mana-mana agama, bangsa dan juga jantina. Jadi anda yang nak tahu kat mana ada yang kita boleh pergi derma darah tu, anda boleh semak di www.pdn.gov.my. Jadi kita jalankan tanggungjawab sosial kita, derma darah insya-Allah boleh menyelamatkan nyawa orang-orang yang memerlukan. Waktu sekarang menghampiri 5.35 minit petang. Banyak lagi lagu-lagu duo kegemaran anda, lagu-lagu duet, lagu-lagu kumpulan yang akan Dayang siarkan di hujung-hujung tugasan Dayang untuk menghampiri 6 petang ini. Jadi untuk anda, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami di Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

Waka Waka Nana Shakira menghiburkan petang Ahad anda di hujung minggu KL fasa yang kedua. Baiklah, untuk anda, jom saksikan tayangan skrin besar perlawanan separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 pada 15 Julai nanti. Perlawanan antara France menentang Spain pukul 3 pagi bertempat di Dataran Putrajaya. Ini berita baik untuk anda, terutamanya yang berada di sekitar Putrajaya yang berdekatan, boleh hadir beramai-ramai bersama dengan rakan-rakan untuk meriahkan tayangan skrin besar perlawanan separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang dianjurkan Jabatan Belia dan Sukan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan kerjasama Perbadanan Putrajaya, 15 Julai nanti 3 pagi di Dataran Putrajaya, France menentang Spain. Inilah masanya kita nak tengok beramai-ramai, tonton beramai-ramai bersama dengan rakan-rakan kita, ahli keluarga kita, menonton skrin yang lebih besar. Pastinya pengalaman yang sangat menarik yang tidak dapat kita lupakan, pelbagai reaksi yang kita boleh saksikan bersama nanti, dan juga ada pelbagai aktiviti menarik turut disediakan untuk anda sepanjang program untuk semua pengunjung yang hadir. Dan yang pasti banyak lagi tempat yang akan mengadakan tayangan skrin besar untuk separuh akhir Piala Dunia 2026. Pasti akan kami kongsikan lagi di mana lokasi-lokasi seterusnya. Okey, terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Itu dia gandingan suara Safura dan juga Wan. Jangan menangis sayang. Menghiburkan anda di KLFM. Ini baru KL membawa kita menghampiri 5.54 minit petang. Dayang mudah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk hujung minggu KL fasa yang kedua. Edisi hari ini hari Ahad 12 Julai 2026. Terima kasih semuanya yang setia bersama saya seawal 12 tengah hari tadi sehingga ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak kerana setia memilih siaran kami untuk menemani anda dan menceriakan lagi petang Ahad anda. Dan insya-Allah selepas ini pukul 6 petang hingga 12 tengah malam nanti untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga, anda akan ditemani rakan setugas Alif Aiman untuk 6 jam yang seterusnya. Jadi untuk anda, terima kasih banyak-banyak. Selamat berehat Dayang ucapkan. Selamat bekerja esok hari semuanya. Okey, tidur awal malam nanti, cukupkan rehat anda. Jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak. Cukupkan pengambilan air kosong anda 8 gelas sehari. Okey, semoga anda semua sihat. Semoga semuanya terus bergembira, berbahagia di samping insan-insan yang tersayang. Selepas ini Dayang tinggalkan anda dengan lagu Mantra Beradu Malik featuring Dato M. Nasir. Dayang mengundur diri dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.
1: Masih belum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.

0: akhirnya sempurna.
1: 97.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Oh.

Ya, lagu daripada kakak Azraf bertajuk Janjiku telah menghiburkan kita pada petang ini dan bawa kita pukul 6.25 minit petang. Selamat petang kepada anda semua. Selamat berhujung minggu. Dan sekarang kita tengah dengarkan lagu-lagu Club Jiwa KL. Lagu-lagu yang membelai jiwa akan menemani petang anda ini. Okey, baik. Ini ada antara saya jumpalah dekat tengah scroll-scroll dekat media sosial ni kan. Dan saya jumpa tentang hobi-hobi yang kurang mendapat perhatian ataupun menjadi underrated lah kan. Jadi dekat sini antara hobi-hobinya kan, yang pertama ni memang dengar dia macam kelakar sikit kan, memerhati burung ataupun bird watching. Hobi ini ada orang buat hobi memerhati burung ini sebab dia melatih kesabaran, fokus dan juga membuatkan anda lebih menghargai alam. Jadi yang kedua berkebun. Yang berkebun mestilah orang tahu kan. Yang ketiga itu origami, melatih koordinasi tangan dan juga minda serta tidak memerlukan kos yang tinggi. Yang kelima catur. Yang keenam anda boleh melakukan menulis jurnal. Yang ketujuh iaitu memasak ataupun membakar. Ini pun antara hobi yang baik juga kan. Kalau yang tak minat masak tu, dia boleh bakar. Sebab saya dengan kawan-kawan saya, kita orang suka bakar-bakar, pergi masuk hutan, pergi masuk sungai kan. Jadi hobi ini menyeronokkan dan merupakan kemahiran yang berguna sepanjang hayat. Betul, sampai ke tua kita boleh bakar-bakar ni kan. Jadi yang ke seterusnya untuk yang ke-8 iaitu fotografi menggunakan telefon. Belajar menggunakan komposisi pencahayaan, suntingan tanpa perlu kamera yang mahal. Dia kan sekarang telefon sekarang kan canggih. Jadi yang seterusnya untuk yang ke-9, belajar simpul tali. Belajar simpul tali ni bukan kita ambil tali rafia ke tali apa-apa, kita simpul-simpul. Dia menggunakan tali-tali yang pakai dekat camping tu kan, ataupun kita panggil sebagai knot tying. Menggunakan aktiviti luar seperti berkemah dan juga memancing. Jadi yang ke-10 iaitu ukir kayu dengan tangan, iaitu kerja kayu dengan tangan. Yang ke-11 belajar dalam bahasa baru dan seterusnya. Yang terakhir, membaiki barangan kecil seperti membaiki basikal, peralatan rumah kan. Benda-benda itu kita juga boleh menjadikan hobi. Dan itu adalah hobi yang underrated atau kurang dikenali ataupun tak ramailah orang buat kan. Jadi ini antara perkongsian saya lah kan, petang-petang hujung minggu ni mungkin ada yang tengah baring sambil dengan KLFM. Oh boleh rupanya hobi bird watching ni kan, memerhati burung. Keluar sikit kepala dekat tingkap, tengok dulu burung. Okay, baik, jom kita teruskan lagi untuk petang ini Club Jiwa KL. Kita dengarkan dulu lagu daripada Sean Kingston bertajuk Beautiful Girl. Merci hujung minggu KL. Ini baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat petang kepada anda semua dan bawa kita pukul 6.48 minit petang. Dan baik, saya rasa petang-petang ni kan orang-orang KL lagi-lagi ni, pada petang tadi saya tengok cuaca dekat KL di sekitar bangsa tadi, cuaca agak cantik, tak orang kata tak panas sangat dan juga tak adalah mendung nampak nak hujan kan. Jadi mungkin sekarang ramai yang nak keluar pergi beriadah, apa pun tengah memandu nak pergi beriadah ataupun baru nak siap-siap nak pergi beriadah tu, jagalah keselamatan anda dan mandulah dalam keadaan berhati-hati. Okey, baik, dan ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 7.30 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan pada pukul 7 malam, kejap lagi juga, saya akan tinggalkan anda selama 1 jam dengan Music Express ataupun Music Tanpa Henti. Jadi saya akan kembali pada pukul 8 malam, kejap lagi. Tapi saya mestilah tinggalkan anda dengan ditemani dengan Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa menemani anda sampai pukul 8 malam, kejap lagi. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Irwan Shah bertajuk Tentang Perasaanku, mersi hujung minggu KL. Ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa KL.

Jangan FM, ini baru KL. Halo, halo. Assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 12 Julai 2026 bersamaan hari Ahad. Membawa kita pukul 8.04 minit malam. Dan lagu daripada Bruno Mars bertajuk When I Was Your Man telah melabuhkan tirai untuk Kelab Jiwa KL pada malam ini. Dari petang tadilah kan, pada pukul 6 tadi sampai pukul 8 malam. Pastinya lagu-lagu yang membelai jiwa menghiburkan anda. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, menemani anda untuk hujung minggu KL daripada waktu ini sampai pukul 12.30 malam. Mungkin sekejap lagi okey. Dan pastinya pada pukul 9.15 minit malam, kita akan dengarkan pula segmen iaitu Hits Roman Cinta, lagu rock balada, rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an, yang saya akan hiburkan anda kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam. Okey, jadi kita tak nak berbual panjang. Jom kita teruskan lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik, yang mantap pada malam ini. Jom kita dengarkan lagu daripada MC Saiz dan juga Malik bertajuk Tanak, menerusi hujung minggu KL ini. Baru ke al. I want to take it back 995. Hey yo kid, try the beat.

0: orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.
2: Yaman.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Layan KLFM Beb, ini baru KL. Kena spotting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Penutupan semula Selat Hormuz, Malaysia pastikan bekalan tenaga kekal terjamin. Menteri Besar Johor dilantik angkat sumpah penggal kedua. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

Kedutaan juga menasihatkan mereka yang akan melakukan perjalanan dari atau melalui Qatar menyemak semula jadual penerbangan terkini bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, penutupan semula Selat Hormuz, Malaysia pastikan bekalan tenaga kekal terjamin. Menteri Besar Johor dilantik angkat sumpah penggal kedua. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

12 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistret di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

Hai, saya Badio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Adakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorotan.

saya Badio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Ya, lagu persembahan Nash bertajuk Pada Syurga Di Wajahmu telah melabuhkan tirai untuk hits Roman Cinta, lagu rock balada, rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an yang saya hiburkan anda tepat pada pukul 9.15 minit malam tadi sampai pukul 11 malam. Dan sekarang kita akan teruskan dengan segmen itu Regiment Rockers, lagu-lagu rock yang terbaik. Kita ada macam-macam rock pada malam ini untuk 11 malam sampai pukul 12 pagi kejap lagi. Semestinya kita ada rock modern, rock daripada luar negara, rock keras, semua jenis rock lah kita akan dengarkan sekarang ni. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Linkin Park bertajuk In The End menerusi Regiment Rockers. Ini baru KL.

0: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

Kul FM, selamat malam kepada anda semua. Ini baru KL dan bawa kita pukul 11.23 minit malam. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Cranberries bertajuk Zombie, telah menghiburkan kita untuk Regiment Rockers pada malam ini. Baik, sambil-sambil yang tengah baring-baring kan, layan-layan mata untuk tidur tu, tapi sambil-sambil tu tengah dengar KL FM juga, saya juga ingin menjemput anda untuk datang jenguk-jenguk stok dan juga boleh follow media sosial rasmi KL FM. Di Instagram kita ada KLFM97.2MAZ. Di TikTok kita ada dua akaun, iaitu KLFM Ini Baru KL dan juga KLFM Official. Dan juga di Facebook kita ada KLFM Ini Baru KL. Jadi dekat sana banyak info-info yang terkini, kami akan update dengan anda tentang program-program terdekat dan juga sekarang banyak juga tentang Piala Dunia FIFA 2026 juga. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Crystal X bertajuk Seragam Hitam menerusi Regiment Rockers. Ini Baru KL. Oh.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

0: KLFM. Ini baru KL.
1: NRKL. Tak tidur malam. Malam.

Hai, ini Atika. And Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

berat rasanya bagiku untuk pergi meninggalkan dirimu. Bahkan tak kuasa daku mengangkat kedua kakiku. Oh sayang, namun ku tahu pasti di suatu pagi yang cerah, kita pasti akan berjumpa lagi.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

ini Atika, and Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Hai, saya DJ Pool. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Pool, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.

Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: FM.
1: Ini baru KL.
2: KL FM 97.2.
3: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
4: Dan sebenarnya ibu ayah dan juga cikgu ni nak bagi pendedahan kepada anak-anak kita, kepada pelajar-pelajar kita, bagaimana untuk menyertai pertandingan dan berhadapan dengan orang ramai. Selain pada tu, kalau ada rezeki memang suara pun sedap, persembahan baik, andalah yang terpilih.
5: Yeah.
4: Bacakan komen-komen dekat dalam live kita ni. Okey, Hefa. Hefa ni adalah salah seorang peserta juga.
5: Yeah.
4: Katanya, hai, assalamualaikum. Tahniah buat kawan-kawan yang dapat top 5 dan juga pemenang. Semoga berjaya. Nanti saya support BK, saya akan pergi. Satu lagi untuk MSE. Katanya, anaknya ada juga masuk. Hari ni top 5, saya cuti peristiwa.
5: Mantap.
6: Okey, peserta yang terpilih mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya dan KLFM ke pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 adalah adik Nur Sofia Adilia binti Razi. Tahniah.
3: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan KLFM. Ini baru KL dan untuk hari ini pastinya pertemuan kita hari Isnin 13 Julai 2026. Kami bertiga insyaAllah ada Epi Syafiq, Kulir dan juga Andiana akan temani anda sampai ke pukul 10 pagi nanti.
2: Baik, sebelum kita nak mulakan rentak pagi KL kita hari ini, saya nak sampaikan dulu waktu solat untuk sepanjang hari ini untuk Kuala Lumpur dan sama waktu dengannya. Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu subuh tepat pada pukul 5:57 pagi dan hari ini syuruk 7:10 pagi, zuhur 1:22 tengah hari, asar 4:46 petang, maghrib 7:30 malam dan isyak 8:45 malam.
1: Okey, itu belum waktu solat sepanjang hari ini dan hari ini dah masuk minggu baru. Minggu yang saya kira sangat ceria lah untuk kita. InsyaAllah.
2: Ceria lah. Bukan ni dah tengah-tengah bulan ke? Ini dah timenya orang dah crucial dah semua terpakat, korek-korek tabung, mencatu satu duit.
1: Itulah yang pentingnya planning. Kalau dah awal-awal dah planning, insyaAllah okeylah.
2: Betul.
1: Ya, yang penting kita kena utamakan keperluan daripada kehendak.
2: Betul. Letakkan keperluan tu yang nombor satu lah. Kehendak tu sebenarnya kalau tak penting, jangan beli.
1: Betul. Ini nak makan apa, Kuaselo lah.
2: Kuaselo. Oh, ya. Kuaselo.
1: Kuaselo. Apa beza Kuaselo dengan lagi satu tu apa?
2: Dengan puding.
1: Puding karamel.
2: Karamel.
1: Apa beza dia?
2: Lebih kurang je sama. Cuma kalau yang Kuaselo tu dia ada letak cream cheese.
1: Oh, cream cheese.
2: Lebih berlemak lah orang kata.
1: Saya tak pernah makan berzuri.
2: Tak pernah, Happy. Yelah. Belum puasa, ramai yang jual.
1: Ke, orang cakap kalau ada pasangan kita akan belajar makanan pelik-pelik. Masalah saya tak ada pasangan.
2: Cari satu.
1: Oh, cari satu. Okey, ini lagu bersama Sisi Iman, Mungkin Kamu. Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.

0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: 97.2 itu frekuensi kami di Lembah Kelang. Silakan tuan-tuan boleh mahu turun RTM klik untuk dengarkan kami secara percuma. Yeah. Total percuma.
2: Itu dia. Ha, tak ada bayaran dikenakan. Yeah. Ha, kalau nak mahu turun aplikasi RTM klik tu mudah.
3: RTM apa tadi?
2: RTM klik. Okay. Ha, sebab kalau orang tak dapat dengar menerusi frekuensi dekat mana-mana saja dia berada, yeah, boleh buka RTM klik. Selain dengar kan KLFM boleh tengok
1: drama
2: TV1.
3: Macam kalau saya, dia dapat dengar KLFM melalui email.
1: Email?
3: Dia buka-buka email boleh dengar KLFM kat situ.
2: Ada.
1: Ke awak yang hantar voice note kan dia?
3: Ya, saya rakam, saya hantar kat dia lah. Okey, dan pastinya menerusi Retak Pagi KL waktu ini, kita nak berkongsi mengenai Ambil Tahu. Hari ini kita nak bercerita mengenai waktu terbaik dah
2: workout. Workout ataupun senaman.
1: Betul.
2: Kulin suka senaman?
1: Kalau senaman ringan tu suka lah. Kalau berat-berat tu tak suka. Sebab saya ni pemalas sikit nak bergerak. Kalau boleh saya nak duduk satu tempat sambil goyang-goyang kaki, saya kurus.
3: Oh, manja awak eh. Itulah kadang-kadang mumpuan dia kan nak angkat tonggeng semua masalah. Tapi seorang-seorang okey. Kalau kami, saya seorang tak apa.
1: Kami nak perhatian seorang lelaki tu sebenarnya.
3: Okey. Apa-apa ceritanya tiga waktu terbaik workout ni?
1: Okey. Kulin nak kongsikan kepada anda tiga waktu terbaik workout. Yang pertama, sama waktu pagi dari pukul 6 pagi sehingga ke pukul 9 pagi. Kerana apa? Kerana hormon kortisol tinggi dan membantu fat burning lah, orang kata.
2: Dan workout yang sesuai waktu pagi ni antaranya brisk walk, jogging.
1: Betul.
2: Hit ringan dan juga dumbbell ringan.
1: Wah, end tahun maksudnya end dah selalu lah pagi.
3: Ya, betul lah, end selalu lah.
2: Tahu hit tu apa?
3: Hit tu apa?
2: High intensity.
3: Intensity. Apa tu?
2: Ia macam dia macam senaman yang berat jugalah untuk muscle. High intensity.
1: Nampak je kita turun naik turun naik tu perkara benda yang squat ringan kan. Tapi sebenarnya dia boleh membakar kita punya lemak tu lebih.
3: Okey, macam squat lepas tu ada pumping macam itulah.
2: Betul.
3: Okay, baik, selain pada waktu pagi, waktu bila pula?
1: Waktu tengah hari pada pukul 12 tengah hari sehingga ke pukul 2 petang.
3: Oh, pukul apa tadi?
1: 2 petang.
2: 2 petang. Yeah. Okey, sebelah malam?
1: Sebelum malam pada pukul 5 petang sehingga ke pukul 8 malam. Jadi
2: Jadi, saya selalu nampak kat kawasan rumah saya adik-adik kita yang muda-muda ni lah, lelaki-lelaki suka jogging. Pukul 10 malam.
3: Tapi tak sesuai sebenarnya. Sebab malam ni waktu kita berehat. Bila jantung kita bekerja pada waktu malam, dia jadi tak sihat lah. Sebab waktu malam ni untuk kita tidur. Macam saya pukul 2 pagi, saya jogging kat atas katil.
1: Itu awak dah hilang dah.
3: Boleh hilang dah. Rupanya saya mimpi. Baik, itulah antara 3 waktu terbaik untuk workout. Bukan sebuah waktu sesuai untuk kita senaman lah. Kalau tak ada masa pun dekat ofis boleh buat senaman ringan. Dekat kita punya tempat duduk tu, bangun sekejap kita buat ringan-ringan. Orang lalu je kita lempar muka orang. Itu senaman juga tu.
2: Itu senaman yang akan mengundang Abby.
3: Dia dapat memanaskan badan orang.
2: Memanaskan
1: hati orang tu nombor satu sebenarnya.
3: Okey, baik, itu ceritanya mengenai workout. Semoga kita sentiasa sihat lah Dan untuk waktu ni, jom kita nak terus berhibur dengan lagu ini persembahan Nuha Bahrain dengan tajuk lagunya Malam-Malam.
2: Tapi dah
3: siang.
1: Dah subuh.
3: Tapi saya keluar tadi masih gelap lagi. Malam ke siang ni sekarang ni?
1: Tengah siang.
3: Tengah siang eh? Oh yelah, ikut awak lah. Rupa sudah betul. Retak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: saya dan Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
1: Pagi KL.
2: Ya, baru saja tadi berlalu lagu nyanyian Usop dengan pencinta setiamu. Faham tak? Pernah tengok tak? Lelaki dia kalau buat lagu, dia akan lagu yang menjanjikan bulan dan bintang.
3: Betul. Ya, betul.
2: Sebenarnya bila dah dapat, dia tak buat pun apa yang dia janjikan tu.
3: Ini ada masalah personal.
2: Dia kalau ke perempuan, kalau lagu dia buat, dia akan cakap gembira bersama, apa mengharungi cabaran bersama. Kalau lelaki buat lagu, dia mesti menjanjikan bulan dan bintang lah.
4: Betul lah. Sesuatu bila kita dah dapat kan, kita kena janji dulu.
3: Lagi satu, saya rasa lelaki buat lagu red flag. Sana menanti, di sini menunggulah.
4: Betul. Awak tak fikir lagu besar kesilapanku, besar lagi keegoanmu.
3: Yelah, betul lah.
2: Betul lah. Maksudnya lelaki tu dah buat salah. Bila lelaki tu dah buat salah, betul lah.
4: Bukan, cuba tengah betul-betul tak ditanya dia. Besar kesilapanku, besar lagi keegoanmu. Dah kot perempuan tu salah. Dia salah ego lelaki pula.
3: Yelah, perempuan tu minta maaf, lelaki tu tak nak maafkan. Ego lah tu.
4: Kadang-kadang bukan tak nak maafkan, tak nak layan. Penat layan.
2: Dia tak menjanjikan apa-apa. Jadi macam what's comes around goes around.
4: Okey, tak apalah, yang penting bahagialah. Awak cerita pengalaman awak ke sepanjang
2: bukan, ni? Bukan. Saya kalau dengar lagu-lagu tadi tu, dia nak ni lah, kita nak relate.
4: Tak apalah. Yang penting kita bahagialah dengan pasangan kita. Dah itu yang kita pilih.
2: Betul
4: kan?
2: Kenapa pagi-pagi ni kita bergaduh?
4: Okey, dan untuk waktu ni, sebelum kita bergaduh panjang, kita nak berkongsi mengenai info cuaca.
3: Ya, ini dia jangkaan cuaca untuk hari ni, 13 Julai 2026 bersama dengan hari Senin. Pagi tiada hujan, petang tiada hujan dan malam tiada hujan. Sepanjang hari ni tak ada hujan, tapi ini antara jangkaan sajalah. Perubahan cuaca ni boleh berubah bila-bila masa saja.
4: Betul lah. Ibarat macam hubungan lah. Kita nak menjaga kebahagiaan, tapi di tengah-tengah tu ada
3: cabaran.
4: Ujian juga, cabaran. Kita hanya mampu merancang.
2: Betul.
4: Tak apa, kita janji dulu. Buat tu tak pasti, tak apa.
3: Ini takut. Saya tidak percaya.
4: Tidak percaya.
2: Okey. Jom kita nak layan lagu lagi pagi ni.
4: Selepas ini
2: nak dengar lagi lirik dah apa.
4: Selepas ini ada Kopi Bola Pagi. Boleh berteruskan lagu ni bersebar dan Cici Faramida. Ini lagu perempuan, jangan risau. Bulan Merindu, Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Bola Pagi.
1: Baik, sebab 6.40 minit pagi dan untuk waktu ini pastinya kami nak berkongsi mengenai Piala Dunia 2026 menerusi T.O. Bola Pagi.
2: Ya, kopi.
1: Asyik kopi je T.O. Ha? Lah pula.
2: Kopi lah sedap. Yeah. Kopi tu ada energy.
1: Ada energy lah.
2: Saya nak sebut kafein, nanti orang kata tak boleh kafein banyak-banyak. Tapi ambil kafein dalam pengambilan setiap hari tu okey juga.
1: Tapi tak minum kopi macam kulit. Dia tak minum kopi.
3: Tak minum kopi. Tapi sebenarnya teh pun ada kandungan kafein tau, tapi dia tak tinggi seperti mana kopi lah.
1: Okey. Tak apa, tinggalkan cerita T.O. kopi. Sekarang ni kita nak bercerita mengenai Piala Dunia 2026 memasuki peringkat separuh akhir selepas suku akhir yang penuh drama.
3: Ya, betul. Ini antara keputusan suku akhir. Kita ada Perancis versus Maghribi 2-0 dan Spanyol versus Belgium 2-1 dan England versus Norway 2-1 juga dan Argentina versus Switzerland 3-1 dan jadual separuh akhir kita. Nak tahu tak siapa yang bakal bertembung dah dekat separuh akhir nanti?
1: Siapa? TNB Melaka menentang Johor.
3: Selangor.
2: Perancis versus Spanyol dan England juga akan versus Argentina dan sebagainya. Perlawanan ini yang dinanti-nantikan semua penyokong dan peminat bola sepak.
1: Dan pastinya empat gegasi bola sepak berjaya mara ke separuh akhir. Perancis, Spanyol, England dan Argentina masing-masing pernah menjulang trofi Piala Dunia dan menjadikan perebutan ke final kali ini antara pasukan dan paling berpengalaman lah.
3: Ya, betul. Dan Norway mencipta kejutan terbesar kejohanan apabila menyingkirkan Brazil di pusingan 16 sebelum langkah mereka disekat England di suku akhir. Waktu ni saya fras.
1: Kenapa pula?
3: Ya, saya rasa macam kenapalah orang tak pas bola kepada Helen ni. Ada isu-isu yang rasa membangkitkan kemarahan kami yang minat Helen.
1: Oh, ya ke? Halan, kalau dia pergi dekat Kelab Arab, nama dia kerja dia apa?
3: Halalan tu.
2: Dia jadi halap.
1: Halan wah sahlan.
2: Okay, dan England ini bangkit dalam aksi dramatik menentang Norway dengan jaringan lewat dan memastikan mereka kembali ke separuh akhir selepas kempen yang semakin menyakinkan lah.
1: Baik, itu cerita mengenai Norway dan juga England. Ini pula cerita mengenai Argentina. Mereka terus mempertahankan impian kejuaraan. Mereka menewaskan Switzerland selepas perlawanan sengit dan kini hanya selangkah lagi untuk ke final lah.
3: Ya, dan Perancis dan Spanyol sama-sama mempamerkan pertahanan yang ampuh sepanjang fasa kalah mati dan pertemuan mereka dijangka menjadi pertarungan taktikal yang sengit lah nanti.
2: Dan nantikanlah ini perlawanan Perancis versus Spanyol pada hari Rabu ini 15 Julai pukul 3 pagi waktu Malaysia dan juga England menentang Argentina pada hari Khamis 16 Julai 2026 pukul 3 pagi.
1: Okey, dan pastinya ramai menentukan ni antara dua gegasi ni, Perancis dan juga Spanyol ni. Macam saya tak tahu nak pilih mana dah.
3: Saya kalau
2: awak pilih Spanyol lah sebab awak pakai baju Spain.
1: Ya, walaupun saya pakai Spain, saya tengok permainan. Macam Perancis pun saya minat ni Mbappe.
2: Kylian Mbappe.
1: Ya, itulah.
3: Tapi mana boleh lalang.
1: Boleh lalang kan?
3: Tak boleh.
2: Sebenarnya dia tak jumpa jersey masa dia beli tu.
1: Saya sokong Korea sebenarnya, tapi tak jumpa jersey Korea. Tak apalah ya, yang pastinya kalau Spain lepas saya ada kelebihan sebab ada jersey Spain. Kalau Perancis lepas, insya-Allah saya akan cari jersey Perancis pula.
3: Saya setujulah sebab hari tu saya kata saya sokong ni kan
2: Norway
3: kan. Semenjak tersingkir
2: Nasib dia tak beli.
3: Saya dah tak nampak dan Norway, saya nampak Spain je.
1: Dapat Spain lah.
2: Sebab dia tak beli jersey baru.
3: Ya, saya baru nak beli.
2: Kalau tidak, frame je lah, gantung je lah.
1: Okay. Baik, itu cerita je mengenai kopi bola pagi. Nanti 8.40 minit pagi nanti kami akan berikan lagi informasi untuk waktu ni. Jom kita dengarkan lagu persembahan Jungkook daripada BTS dengan tajuk lagunya Dreamer, salah sebuah lagu FIFA World Cup lah. Jadi lain terus, Rotak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Ya, rentak pagi KL ini baru KL. Baik, sekarang ni pukul 6.55 minit pagi dan masih lagi Colin, Epi Syafiq dan juga Andayana menemani anda.
1: Ya, okey. Jangan lupa untuk singgah ke fanpage kami, KL Fam ini baru KL 3 video tular. Kami muat naik macam-macam cerita ada kat situ.
0: Yeah, betul.
2: Dan pastinya 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Hari ini kita ada cerita mengenai alkisahnya pakcik ni. Biasa ruput menggunakan kereta sorong.
0: Ya, yeah. Ha. Sangat unik lah.
2: Sangat unik lah.
0: Lepas tu kita ada video tular di mana ada adik ni lah, dia main bowling. Dah masuk pun longkang tapi tiba-tiba tahu tak bola tu ke mana. Kalau nak tahu kena dengar nanti.
1: Itulah orang kata rezeki tak salah alamat.
2: Sebenarnya cerita ni berangkai tau.
1: Berangkai.
2: Dia pernah memanah. Dia punya main-main je tapi panah tu pergi kat tengah tu.
0: Ya.
2: Ceritanya berangkai.
1: Sebenarnya adik ni ada
0: ada sesuatu
1: dia,
0: aura.
2: Ada sesuatu aura. Lepas tu kita ada cerita mengenai bola sepak lah. Apa nama, keeper ni tak selamatkan bola tu pun. Bola tu diselamatkan oleh palang
0: tiang.
2: Jadi pastinya kami akan rungkaikan lagi alkisahnya tentang video-video colak ini selepas utama 7 pagi nanti. Untuk waktu ni jom beribu terus dengan lagu ini persembahan Ili dengan tajuk lagunya Gelato Rantak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Pagi KL
1: 97.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
2: Anda kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KL.
3: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
4: Ketegangan Selat Hormuz tidak jejas bekalan tenaga negara. Kestabilan pentadbiran pengaruhi corak pengundian PRN Johor. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Isnin, sudah pun 13 Julai 2026. AP Syafiq Kulit juga and Kabilah ia digelar sebagai QPN temani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti.
1: Baik, terima kasih kepada orang KL yang terus dengarkan kami hari ini. Mungkin pagi-pagi dah keluar rumah, sebab kalau kita keluar rumah pukul 5.30 pagi dah jalan dah jam. Ni kita nak kongsikan dulu info trafik untuk anda yang sedang memandu trafik ketika ini perlahan dari Serdang Lama ke KTM Serdang, dan juga trafik pula turut perlahan di selepas Seri Kembangan ke Sungai Besi dan lain-lain trafik. Alhamdulillah lancar setakat ini.
2: Jadi kepada anda semua yang ada info trafik yang agak luar biasa lah kesesakannya, boleh je kongsikan bersama kami di 0133 0977 972.
0: Okey, baik. And juga Kulin, atau tak siapakah ataupun apakah musuh terbesar dalam kehidupan kita?
2: Diri kita sendiri.
0: Ya, fikiran kita sendiri sebenarnya. Ya, walaupun kita tak suka orang tu, walaupun kita membenci seseorang, orang lain, tapi sebenarnya kita sedang berperang dengan otak kita. Jadi musuh terbesar kita adalah apa yang dikatakan ataupun difikirkan menerusi fikiran kita lah.
1: Apa yang awak berperang dengan diri awak sekarang ni? Sebab selalunya bila orang tu bercakap mengenai sesuatu perkara tu, dia bercakap mengenai apa yang dia rasa.
0: Contohlah bila kita nampak riak muka orang tu kan, kita saya selalu berfikir, dia ni suka aku ke tidak? Adakah kata-kata aku ni menyebabkan dia terasa dengan aku? Dia selalu membuatkan saya penatlah melawan.

0: saya macam ni rasa, terasa macam
1: ni. Maknanya kulit ni seorang yang berani.
2: Ya, betul. Macam saya tak berani. Malah nak panjang-panjangkan cerita.
1: Makan dalam namanya.
2: Makan dalam.
0: Itu bukan panjangkan cerita. Itu mengakhirkan cerita.
2: Berakhirkan cerita.
0: Akhirkan persekitaan. Akhirkan
1: ibaratnya macam cerita sini habis sini.
0: Ya.
1: Lepas tu kita dah jangan ungkit lagi cerita.
0: Ya, betul.
2: Itulah. Ada satu lagi perkara yang saya rasa macam suami-suami kadang-kadang nak beritahu. Lepas tu nak pendamkan juga. Hasrat tu, ini dia Hakim Rosli kahwin dua. Rotak bagi KL.
0: Ini ber-KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Baru saja berlalu sebuah lagu bersama Ara Johari dengan tajuk lagunya Paku. Ada yang katanya pagi-pagi ni makan nasi lemak dengan pucuk paku. Ada.
2: Oh, menarik.
3: Pucuk paku selalu masak kalau nasi lemak ni.
1: Apa?
3: Apa tu? Ala saya kangkung.
1: Ha. Oh, iya ke? Ada.
2: Oh, saya tak pernah cuba lagi.
1: Tak cuba. Ha. Awak kena cuba.
2: Betul betul. Nanti saya cuba.
1: Orang Malaysia ni kebanyakannya kuat-kuat tau makan paku, makan batu, parang.
3: Apa lagi?
1: Itulah.
3: Belimbing besi.
1: Besi.
3: Makannya.
1: Macam-macam. Ya, okey, dan untuk waktu ni kisah unik juga. Seorang pakcik ni saya kira mungkin dia ada sakit badan ke bila nak bawa besi rumput tu berat.
2: Ya, betul.
1: Lepas tu dia letakkan satu elevasi. Besi rumput ni dia bawa menggunakan kereta sorong.
2: Tapi sebenarnya inovasi tu bagus dan patut untuk pakcik tu. Sebab mungkin pakcik tu kan dah berusia kan. Kalau nak galas, lepas tu dia punya mesin bergegar-gegar lagi kat badan, berat lagi. Memang orang kata memang mempermudahkan urusan pakcik tu lah.
3: Ini antara kreativiti seorang pakcik ni lah. Sebab mesin rumput tu sebenarnya di design dia untuk digalas kan. Tapi disebabkan ialah faktor usia macam kulit dan Epi bagi tahu tadi. Dia letak atas troli. Kereta sorong.
1: Sedang nak tolak lah.
3: Saya pun kreatif juga tau.
1: Saya pernah
3: menggunakan kucing saya sebagai mop.
1: Pakai mop.
3: Sebab air tumpah. Saya kata mana kain ni, mop pun tak ada. Saya ambil kucing, saya lap je. Nampak kreatif.
1: Kreatif.
3: Betul-betul. Sama lah macam pakcik yang dalam video tular ni.
1: Betul lah. Macam kawan saya, isteri dia nak mesti rumput. Apa nama kawan saya, gendong isteri dia tu. Isteri dia mesti rumput, letak tabah.
3: Maknanya bini dia dapat nama lah.
1: Bini dia dapat nama
3: lah. Sebab dia nak mesti rumput tu.
1: Betul lah, dia teringin.
2: Makin bahaya cerita pagi ni.
1: Okey, itu Alkisah cerita yang pertama. Dan pastinya kami akan kongsikan komen-komen anda selepas ini. Beribu dahulu dengan lagu ini. Persembahan Fairuz Azwan dan juga gitar hero Malaysia Adri Hashim. Ini tajuk lagunya Ego Rentak Pagi KL.
4: Ini baru KL.

0: Community Community, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klff.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.
1: KLFM 97.2.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, pakcik ni memang otak dia geliga sebab dia inovasi dia punya mesin rumput tu. Kalau nak galas, warga emas pula, mestilah badan sakit. Lepas tu mesin rumput tu berat. Betul. Dan pakcik ni letak satu mesin rumput ni dekat atas kereta sorong. Dan dia mesin rumput dengan sorong kereta sorong tu.
2: Memang baik lah pakcik. Okay, kita nak bacakan komen daripada rakan-rakan kita ni. Ada Nasirudin. Dia kata, bagus idea pakcik ni. Tak sakit badan nak galas mesin rumput.
1: Betul.
3: Tapi mungkin sakit tangan sikit lah sebab nak tolak kereta sorong tu.
2: Sakit tangan dengan sakit beban yang digalas tu lebih elok lagi yang menolak.
3: Berat berbeza. Mata memandang, berat lagi bahu memikul. Baik, ada juga user. User kata mesin tu berat, dah bergegar badan kalau pakai. Dah berusia manalah kat. Terbaiklah pakcik katanya.
1: Betul. Dan ada juga daripada Zaida Mahadi katanya, idea dia bagus sangat. Tapi itulah kain pelekat tu tak jatuh pula. Menunggu kain pelekat pakcik tu jatuh. Kenapa?
3: Kalau kain pelekat tu jatuh, mungkin viewernya akan lagi banyak.
1: Menakutkan.
2: Okay, ini komen daripada Rana. Dia kata, baru nak bagi tahu suami buat gini juga. Sebab tali galas mesin rumput putus kemarin. Tiba-tiba teringat tak ada kereta sorong lah pula.
3: Kalau tali tu putus tak apa. Boleh pakai beg sekolah anak.
2: Boleh ke?
3: Dia macam beg sekolah tu kan?
2: Letak dalam beg tu. Tapi kalau beg tu besar lah. Mesin rumput tu besar kan?
3: Bukan besar jugalah. Tori, saya pergi balik kampung lah. Lepas tu saya pergi singgah sesi minyak. Sesi minyak, saya nampak pakcik tu terbang datang pakai ni. Mesin rumput itu isi minyak. Lepas tu lepas habis isi minyak, terbang balik.
2: Terbang dahsyat lah pakai
3: Dia itu inovasi lah. Inovasi lah.
1: Itu bukan inovasi. Itu awak berhayal tau.
3: Saya kat mana waktu itu sebenarnya.
1: Tapi sebenarnya kalau kita pergi bawa kenderaan kan, lepas tu kat sebelah kita ada orang yang mesin rumput ke, kat jalan ke dan sebagainya kan. Kalau seandainya dia punya apa ni orang
3: batu,
1: kata
3: batu.
1: Batu ke ataupun yang dekat mesin rumput tu terkena kita punya kereta dan kereta kita pecah cermin dan sebagainya, kita boleh claim insurans.
3: Claim dengan pakcik
1: dengan company yang tengah apa ni?
3: Ya, tengah mesin rumput tu.
2: Tapi lama cerita dia tau.
3: Lama tau.
2: Saya pernah kena dan sampai sekarang tak ada apa-apa tindakan yang dilakukan. Dia senyap macam tu
3: senyap
2: je. Tapi sebab itulah kalau kita nampak ada orang mesin rumput tu, kalau boleh elakkanlah,
3: jauhkan diri kan.
2: Jauhkan
3: diri. Kalau contohlah ada orang tekan mesin rumput lepas tu kita hutan balik.
2: Berdoalah banyak-banyak.
3: Berdoa supaya tak kenalah Okey, selesai tu video tu lah yang pertama. Kita nak beralih ke video tu lah yang kedua. Benarlah dia maha guru, bola dah masuk longkang pun boleh jatuhkan pin.
1: Kalau anda nak tahu kan, pin dia tinggal satu je. Betul-betul kat tepi longkang pin dia tu. Dan adik ni, tak tahulah adik ke kakak ni kan, dia gulingkanlah bola bowling tu. Dah masuk pun longkang, dah berguling-guling-guling-guling-guling, kena pula dekat
2: saya
1: pin tu.
2: Rasa impact dia punya spin bola tu terkena dekat dia punya pin apa bowling tu.
3: Dia sudah video dia berangkai. Sebab orang panggil dia maha guru. Ada satu lagi video, angkat dia dah tengah memanah lah. Memanah ke aim tu kan. Pasal dia main-main. Lepas tu dia punya anak panah tu memang kena kat tengah.
1: Memang strike.
3: Memang
2: akak ni dia ada satu super power lah rasa.
3: Itulah siap siap tanya kat akak ni kat komen tu. Nanti Piala Dunia siapa menang. Siap tanya kat akak ni.
1: Akak ni boleh jangka kan.
3: Tak tahulah.
1: Akak ni power.
3: Okey, ini lagu daripada Kumpulan Slam, Kembali Baru Rindu. Rentak Pagi KL.
1: Ini Baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Baik, kita pun dah masuk ke video tular kita yang kedua. Betul lah orang kata. Ini betul-betul maha guru.
2: Yeah.
1: Kalau dia guna sound yang tengah trending sekarang tu.
2: Guru.
1: Guru.
2: Hentikan guru.
1: Hentikan guru. Hebat.
2: Yang ni guru ni tak boleh dibentikan lah. Dia memang cakap tangan sejuk lah. Buat apa pun jadi. Main-main pun menjadi.
3: Betul. Itu antara rezeki lah terhadap satu individu tu sebenarnya.
2: Betul lah.
3: Ya, dan sekarang ni kita nak baca komen daripada anda semua. Kita ada komen daripada Fatah Abdul. Katanya bola bowling pun takut dengan dia.
2: Sebab dia perempuan. Dia kalau bola tu, bola tu dah pergi ke lane sebelah pun dia akan strike juga. Sebab dia takutkan perempuan tau.
3: Merisaukan.
1: Okey, ni komen daripada Najib Sharif. Dia kata pengguna cakra angin ni.
2: Cakra angin? Ya, betul. Naruto ada macam-macam cakra. Baling apa tu, yang segi-segi tu yang selalu dia pakai tu.
1: Itu boomerang.
2: Boomerang eh? Bukan
3: bukan boomerang.
1: Boomerang lah.
3: Bukan yang ini yang ninja pakai yang ada tiga mata, empat mata tu.
1: Apa panggil dia tu?
2: Mana saya tahu. Syasuka, bukan. Okey, dan komen yang seterusnya daripada Blank Space ataupun Adib. Adib kata ini bukan luck sekali seumur hidup. Ini memang dia ada luck.
3: Dia memang betul ada luck. Dan ada juga daripada Blank Space katanya, awak memang luck lah. Saya ni main kalau tinggal dua bola mesti lalu tengah.
2: Biasa-biasa akan berlaku macam tu.
1: Itu biasa. Okey, ni komen daripada MF8. Dia kata guru pun terkejut tengok guru yang ini.
2: Guru boleh ni lah, angkat tangan lah, surrender lah. Ini lagi hebat daripada saya ni, cakap guru. Itulah kan. Pernah main bowling?
3: Pernah juga.
2: Macam saya baling bola bowling tu. Saya cari mana bola tu. Punya bola cukup belakang.
3: Awak merisaukan.
1: Tapi orang belakang.
3: Betul. Tapi kalau saya main bola bowling pula, bola saya perlahan je.
2: Bola perlahan.
3: Tapi strike lah. Saya
1: riak sekarang.
3: Jom kita set yang kita kena lawan bowling.
2: Bukan apa, saya pernah pergi main bowling dengan dia. Saya bila dah baling bola tu, saya cari mana dia. Rupanya dengan bola tu pergi. Pergi sekali ke depan.
3: Ini semua fitnah.
2: Okey, selesai untuk video tu lah. Yang kedua, kita nak beralih ke video tu lah. Yang ketiga, ini kalau tadi akak tu ada luck, buat apa pun jadi. Yang ni, tiang tu ada luck.
3: Ya. Okey, ini dia video tular kita yang ketiga berkenaan dengan abang ni. Dia jaga padang.
2: Dia jaga padang gol.
3: Dia jaga ni.
1: Kotak gol.
3: Okey, bila ada penyerang nak serang bola untuk masuk ke dalam gol kan. Dia sebenarnya sebagai keeper, dia function kesana sini kejar bola. Tapi bola tu tak kena pun dekat tangan dia. Bola tu diselamatkan oleh palang-palang gol yang ada.
1: Dia tak tepis pun
2: bola
1: tangan
2: dia.
1: Tapi bola tu bila ditendang pertama kali kena kat tiang, balik-balik pada player. Player tendang kena balik dekat
3: tiang. Kena tiang atas pula. Lepas tu berbalik pada player lagi, kena tiang sebelah sini. Semua tiang yang selamatkan.
2: Semua tiang selamatkan. Mungkin penjaga gol tu dia ada baca-baca daripada dinding tau. Kita tak nampak berdinding dia. Macam-macam eh. Itulah kenapa. Tetapi yang saya fikir sebab sekarang, kenapa keeper tu bob.
1: Nah, jangan terus.
2: Baik, ini lagu persembahan Mi Fly dengan tajuk lagunya Angkat Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.